0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Saudara pendengar masih di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Pemetan Sangkapura 23 Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah berkata sudah pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Masih di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jepura. Saudara pendengar, pelatih Real Madrid Jose Mourinho berharap para pemainnya yang tampil di Piala Dunia segera kembali ke klub. Mourinho berkelakar bahwa ia ingin para pemain Real Madrid tersingkir dari turnamen tersebut. Mourinho, Jumat 26 Juni 2026, menyatakan agar pasukannya segera mempersiapkan diri dalam menjalani persiapan pramusim. Pelatih baru Real Madrid itu tidak sabar untuk melatih skuad Los Blancos, julukan dari Real Madrid.

Kontroversial tersebut tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah pelatih yang istimewa. Media Barat sering menjuluki sebagai pelatih The Special One

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap negara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Kelihatannya cuaca di pagi hari ini agak sedikit mendung untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Namun kita berharap semoga sore, siang, bahkan malam hari nanti cuacanya tetap akan bersahabat mendukung semua aktivitas kita.

Sarmi dan sekitarnya. Mudah-mudahan saja bisa menangkap siaran kami lewat frekuensi yang berbeda-beda, 96,0, 97,6, 93,55 dan ada 1053 kHz.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda, RRI.co.id Jakarta merilis satu berita terkait dengan missing transiting exoplanet, survei satelit atau tes. NASA berhasil mengungkapkan dua planet unik yang dijuluki sebagai Super Puff atau planet raksasa dengan kepadatan yang sangat rendah. Dan saudara pendengar, planet ini dinamakan dengan TOI 791b dan TOI 791c. Bahkan keduanya sebanding dengan kapas permen atau

ringan yang pernah ditemukan oleh para astronot. Kedua planet mengorbitkan bintang mirip matahari dengan nama TOI 791

Jarak 1113 tahun cahaya dari bumi, tes mendeteksi keberadaannya melalui penurunan cahaya bintang yang terjadi secara berulang saat planet melintas di depannya. Hasilnya, saudara, menunjukkan bahwa TOI 791b memiliki ukuran hampir sama dengan Jupiter, namun masanya hanya sekitar 3% dari masa Jupiter. Sementara 791c TOI berukuran lebih besar dari Jupiter, masanya hanya sekitar 5,9% dari masa planet raksasa tersebut. NASA menilai temuan ini mengejutkan karena keberadaan planet raksasa dalam masa yang sangat kecil sebelumnya diperkirakan. Kondisi tersebut menjadi teka-teki baru mengenai proses pembentukan dan evolusi planet-planet raksasa di dalam

0: Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI Radio.

0: dalam menjalankan perlindungan bagi pengguna anak. Mutia juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya melihat aturan tertulis, tetapi juga menilai langkah.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

podcast sudah mendengar di mana-mana Anda berada. Hujan untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Hujan di pagi hari dan ini merupakan berkah di pagi hari. Oke, dimanapun Anda berada pendengar, semoga hujan membawa keberuntungan buat kita semua.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia. Jayapura, dari kawasan Meta Sangkapura 23 Jayapura. Dan hujan yang begitu deras mungkin terdengar di ruang dengar Anda karena sampai masuk ke dalam studio. Ya, tapi itulah hujan berkah di pagi hari ini ya, pagi menjelang siang. Baik, saudara pendengar, saya mau pamit undur diri dari pendengaran Anda. Dari pukul 5 tadi pagi, Mbak Ida sudah temani Anda sampai jelang pukul 11 siang. Dan pengganti saya sudah on time sejam yang lalu, ada Mbak Rahma. Halo, selamat siang Mbak Rahma. Suaranya belum kedengaran Mbak Rahma. Aduh,
4: cek.
3: Suara merdunya sudah kedengaran.
4: Alhamdulillah. Ketemu lagi sama Mbak Dea hari ini, ya kan? Iya. Gimana kabar?
3: Kabarnya sehat, tapi masih keliangan.
4: Tapi
3: kayak
4: udah agak mendingan ya. Lebih baik ketimbang yang kemarin.
3: Iya.
4: Syukurlah.
3: Harus gitu ya.
4: Karena kalau enggak ada Mbak Dea tuh sepi.
3: Tidak ya.
4: Iya, makanya semalam itu kan harusnya Mbak, kalau pendengar setianya kita tahu, maksudnya selalu dengar radio tuh pasti mereka sudah hafal
3: ada,
4: ya.
3: Ada yang
4: jadwalnya,
3: aku,
4: jadwalnya kita kan maksudnya setelah ini siapa. Nah, semalam tuh kaget gitu Bung Agus datang. Ih, engkau ya yang ganti.
3: Iya.
4: Oh, udah terus enggak lama kemudian baku WA kan dengan Mbak Dea kan. Oh iya. Udah, tapi karena hari ini harusnya sih Mbak Dea siang ya hari siang. Ini tapi karena kita udah terlanjur tukaran
3: lama,
4: iya. Akhirnya Mbak Dea yang masuk pagi hari ini. Harusnya sih Mbak Deanya siang, Mbak Rahma pagi, tapi ya karena udah terlanjur tukaran terus Mbak Rahma sempat ini gimana besok, sempat ini koordinasi juga dengan Bung Agus gimana besok Mbak Dea kan udah ini kita udah tukaran. Kayaknya Mbak Dea besok bisa masuk pagi deh, katanya Bung Agus. Oke lah kalau begitu.
3: Iya. Karena udah tanggung jawab kan, sudah dijadwalin, masa saya nggak datang lagi. Padahal memang di surat izin dokter itu dua hari. Cuma saya sudah pokoknya yang paginya biarin aku masuk aja gitu.
4: Tapi udah lebih baik ya ketimbang kemarin ya. Karena voice note-nya aja kayak kayaknya lemes.
3: Gak bisa diboongin Mbak Rahma kalau orang sakit.
4: Iya.
3: Berapa? Tapi Mbak memang kayaknya lagi musim. Jadi ketika kemarin ke dokter itu dokter langsung bilang coba cek malaria.
4: Malaria juga kayaknya lagi ini ya.
3: Iya, malaria agak tinggi. Tadi pagi kan
4: beritanya juga ada
3: lebih ya malaria. Jadi tadi kemarin sempat dicek darah semua tidak ada Mbak. Malaria tipes, kemudian leukosit
4: ya.
3: Leukosit semuanya tuh normal, nggak tahu sakitnya apa ya.
4: Mungkin karena kecapean ya.
3: Iya.
4: Jadi mungkin.
3: Tapi kecapean tapi bisa menggigil, bisa.
4: Sama loh. Sama loh. Pernah beberapa gitu? Beberapa hari ini tuh memang rasanya tuh badan juga kayak menggigil. Mbak Irma penyiar Pro 2 juga semalam kayaknya sama malaria deh, sama periksa darah deh. Gitu juga tapi semalam.
3: Tapi nggak kejadian.
4: Nggak,
3: ya?
4: Nggak. Saya juga semalam tuh sempat menggigil loh Mbak. Sempat rasa dingin kan, maksudnya badan menggigil nih. Udah berapa hari sih terakhir, cuman nanti bangun ya udah bikin ini aja.
3: Iya, bikin
4: kuat-kuat aja.
3: Ini sih Mbak, tergantung dengan kalau kita langsung bisa antisipasi dengan makanan-makanan atau apa kan, vitamin-vitamin mungkin cepat langsung bisa pulih, tapi kan Mbak kemarin mungkin kurang begitu perhatikan makan.
4: Iya, agak telat makan juga kan Mbak beberapa hari yang lalu kan. Jadi ya udah mungkin pada saat imunnya lagi menurun udah mungkin langsung ke badan-badan ya.
3: Iya, kita ngobrolnya enggak ketawa-ketawa.
4: Iya ya, karena badan lagi lemas ya saya.
3: Iya, lagi lemas ya.
4: Lagi slowly ngobrolnya, tapi enggak apa-apa deh, semoga nanti bisa istirahat pulang, istirahatnya lebih ini lagi, lebih banyak lagi, minum air putihnya yang banyak lagi, air hangat ya, air putih hangat ya. Sih, kalau ada obat ya berarti harus minum.
3: Harus minum obat, tapi memang makannya yang susah.
4: Tadi sarapan apa? Bubur.
3: Bubur, cuma nggak habis juga itu, masih ada setengah itu. Bubur juga kalau ketemu dengan yang berbumbu-bumbu gitu langsung udah nggak mau, Mbak.
4: Jadi yang rasanya yang ini yang aja ya, yang blend aja ya.
3: Iya.
4: Tawar-tawar aja gitu ya.
3: Aneh kan? Sih. Di lidah itu cuma mau yang tawar-tawar, tidak mau yang ada rasa-rasa asin, apalagi pedes. Nggak mau banget.
4: Berarti ya udah makan itu dulu. Buah-buah gimana?
3: Buah mau, kalau buah terus tambah kita minum susu buluan kan. Jadi itu yang bisa kasih
4: ada tenaga, ada energi.
3: Kemarin ya, tuh emang sama sekali berdiri dari tempat tidur udah berapa hari tidur aja.
4: Barama sempat ini sih, sempat pantau juga Mbak Dea tadi baca berita. Aduh gimana ya gitu kan. Kita juga ngobrol sama teman, iya kak Mbak Dea kayaknya iya memang lagi sakit, cuman itu sih malaria gak ada, tipes gak ada, kayaknya memang kecapean aja gitu kan. Ngobrol sama teman-teman tadi, iya tadi kita juga sudah khawatir nih, aduh gimana nih Mbak Dea. Aman. Syukurnya aman.
3: Akhirnya pingsan
4: ini ya. Udah gimana, yang penting didoakan semoga cepat sembuh deh.
3: Amin.
4: Lekas pulih, badannya kuat lagi.
3: Iya, jarang sakit.
4: Sekalinya sakit. Sakit, iya ya kita. Gitu ya Mbak ya. Jarang sakit, tapi sekalinya sakit, Mbak Rahma tuh pertama
3: sakit.
4: Iya, sekali sakit tuh langsung masuk ini loh, opname
3: langsung ya.
4: Itu tahun berapa ya? Udah lama sekali.
3: Kemarin emang sih suruh ke rumah sakit, suruh di infus, tapi nggak mau, sebab biar sudah di rumah.
4: Sumur umur loh Mbak aku waktu itu nggak pernah maksudnya sakit, iya, tapi nggak pernah namanya di infus, nggak pernah namanya opname, nah sekali itu. Pertama kali itu entah tahun berapa ya lupa, tapi ingatnya itu memang pas pada saat 17 Agustus tapi tahunnya lupa. Diopname lah.
3: Tipes.
4: Iya.
3: Astaga. Kemarin itu juga tipes enggak ada juga.
4: Iya, memang ya karena cuaca juga kan berarti kan. Ini sekarang hujan.
3: Berapa hari di rumah sakit, kapan hari?
4: Hari itu 3 hari kalau enggak salah.
3: Lama juga, Mbak.
4: Habis
3: itu pemulihan di rumah.
4: Pemulihan lagi hari itu ya, pulang 2 atau 3 hari terus pemulihan lagi. Kalau tipes kan memang nanti kumat-kumat gitu kan, Mbak. Jadi memang hari itu ingat sekali dikasih istirahat tuh sampai 2 minggu.
3: Berarti ini kemungkinan kedepannya bisa
4: lagi. Iya, tipes kan gitu, Mbak. Nanti ini kumat lagi, nanti ini gitu. Jadi ya itulah. Sekali sakit ya gitu memang. Nanti ini lagi, tapi
3: berarti
4: mudah-mudahan
3: harus ditahu top penyebabnya apa. Jadi itu yang harus kita hindari.
4: Lebih ke makanan sih.
3: Kemakanan,
4: iya
3: ya.
4: Kan? Lebih ke makanan. Kalau tipes tuh lebih ke makanan, harus diperhatikan ya. Jadi lebih amannya memang kita masak sendiri ya kan, Mbak ya.
3: Betul.
4: Itu biar kita juga rasa aman,
3: higienis.
4: Karena kalau nggak apa-apa sih jajan sesekali, cuman jangan keseringan juga kan.
3: Betul.
4: Harus masak juga ternyata.
3: Rumah tangga, tapi kayaknya Mbak Rahma nggak bisa ya. Enak memang jajan di luar.
4: Lebih praktis ya. Uangnya juga banyak yang keluar.
3: Iya.
4: Ya dikontrol-kontrol lah.
3: Tapi memang nggak apa-apa. Kita kan mencari duit itu untuk menikmati hidup kan. Nggak apa-apa kalau cuma untuk makan di luar.
4: Iya. Nggak sering-sering juga ya kan. Sekali aja kalau lagi pengen. Tapi kalau lagi pas datangnya bosan ya udah makanan rumahan aja. Goreng tempe, tahu, gitu kan. Udah bikin sambal, kayak Mbak hari itu bawa tempe gembos, enak pakai sambal ya kan, udah pakai kerupuk, udah selesai
3: ya ampun. Atau mungkin goreng telur, nasi gitu.
4: Iya, sambalnya sambal jahe.
3: Tapi lucu, waktu sakit itu saya makan ini terus Mbak, karena tidak mau makan yang lain, akhirnya nasi, saya kasih air gula, baru dimakan gitu. Itu katanya
4: bikin energi juga ya.
3: Makanan-makanannya orang-orang tua dulu gitu, kalau kita tidak mau makan itu yang penting enggak, Mak. Jadi kalau sakit akhirnya karena tidak mau makan, kemarin juga kena emah juga. Jadi banyak sekali.
4: Tapi susu penting ya.
3: Susu
4: minum,
3: sebenarnya
4: ya.
3: Saya enggak bisa minum susu.
4: Mbak Dea tuh memang enggak bisa minum susu.
3: Harus. Harus ya. Harus minum karena biar bisa sehat.
4: Iya, begitulah. Mbak Dea nanti selamat pulang dan beristirahat di rumah.
3: Iya.
4: Ketemu lagi.
3: Mas Ujang.
4: Iya. Jadi di sini dulu ya.
3: Iya. Sedikit lagi.
4: Iya. Sambil nunggu presensinya terbuka.
3: Oh betulnya. Berapa kali pulang nggak sampai presensi, Mbak? Jadi sampai di rumah langsung tepar tidur tuh sampai malam. Kaget gini ya. Jam presensi lewat. Tadi gak bawa apa oleh-oleh dari rumah?
4: Kita bawa makanan nanti untuk makan siang, nasi padang ya.
3: Asik.
4: Iya.
3: Kemarin gitu. Mau makan apa? Nasi padang apalagi itu enggak bisa. Santan masih
4: terlalu dapet. Ini ya aromanya terlalu strong ya.
3: Tapi kemarin saya sempat itu dibeliin coto ayam. Coto Makassar. Terus ada itu Mbak, ada perasan jeruk. Ih, enak banget dimakan. Kayaknya kalau lagi sakit gini ketemu dengan sesuatu yang asam-asam enak ya. Tapi nggak mau makan dagingnya, cuma makan kuahnya doang. Gitu.
4: Iya deh. Ya. Nanti Mbak cepat pulih ya.
3: Hari Jumat acaranya Nuansa Religi.
4: Ya.
3: Oh sedikit lagi ya. Nanti akan
4: menjaga sholat sama Jumat.
3: Mungkin. Ya dari Baitul Rahim Mbak Rahma.
4: Oke.
3: Kemudian nanti ya sampai sore berarti engkau yang memandu acaranya ya.
4: Baik.
3: Oke, makasih Mbak Rahma.
4: Makasih juga Mbak Dea udah berdinas lagi, mudah-mudahan cepat pulih tenaganya.
3: Besok kembali pagi juga
4: lagi. Iya, seperti sedia kala.
3: Habis itu kita libur.
4: Iya. yang kuat ya.
3: Iya.
4: Superwoman ini loh.
3: Aduh.
4: Sip lah.
3: Oke, makasih Mbak Rahma.

perawatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih setia menemani Anda karena masih di awal-awal tugas kami untuk melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda. Yang pasti masih akan terus setia sepanjang durasi ataupun waktu tugas kami di departemen yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang pendengar, sampai departemen yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore, hingga nanti Mbak Rahma tugasnya kelar alias selesai sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti ya. Untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Informasi waktu saat ini sudah pukul 11 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Nanti ada persembahan tembang-tembang religi Islami atau senandung religi Islami akan kami hadirkan bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sembari kita nantikan disiarkannya secara langsung khutbah dan jalannya ibadah sholat Jumat. Untuk hari ini akan disiarkan dari Masjid Baitul Rahim Klufkam Jayapura. Standby nanti ada rekan teknik Bung Acim yang bertugas di sana. Satu persembahan lagu dihadirkan kembali untuk Anda, kali ini dari punyanya Nabila Maharani, menemani Anda dengan segala aktivitas Anda. Selamat siang saja untuk semuanya dimanapun Anda berada, yang ada di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Telaga Maya, Mama Fani, selamat siang. Seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada, bahkan yang ada di tapal batas RI, PNJ, semuanya deh, ujung pukul ujung tanpa terkecuali menyapa Anda. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, semoga semuanya sehat ya, dan selamat menjalani berbagai rutinitas Anda. Kami di sini terus setia juga menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita jelang beberapa menit ke depan, senandung-senandung religi Islami dihadirkan, tetapi selepas yang satu ini tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 12:04 waktu Indonesia Timur, dan kini kami hadirkan siaran langsung khutbah dan jalannya ibadah salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitur Rahim Jayapura. Bersama rekan teknik kami yang bertugas di sana ada Bung Acim. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami ucapkan bagi Anda terkhusus kaum prianya selamat menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang dipanjatkan diterima serta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: وَاسْمَعُوا وَأَتِيعُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهم صل على محمد.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. جزى الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك الذين يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن أصاني فقد أبى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أدري أنهم جماعة رحمكم الله، dari mimbar Jumat yang mulia ini khatib mengajak diri khatib dan kita yang berhadir pada kesempatan kali ini untuk sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena ketahuilah hadirin hamba Allah, manusia ini akan berjaya, manusia ini akan berharga, bernilai di sisi Allah Ta'ala bila mana dalam dirinya ada iman, yakin yang benar kepada Allah, bertakwa dengan sebenarnya kepada Allah. Hadirin, kalaupun ada satu orang di permukaan dunia ini yang begitu dimuliakan, seluruh dunia muliakan dia, seluruh dunia agung-agungkan dia, seluruh dunia katakan dia orang hebat, kan, tetapi bila mana dalam dirinya tidak ada iman yakin yang benar kepada Allah, tidak bertakwa dengan sebenarnya kepada Allah, Allah akan buat keputusan orang ini adalah orang yang terhina. Sehingga cepat atau lambat, suka atau tidak suka, seluruh dunia akan hinakan orang ini. Dan pada puncak penghinaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benamkan dia di dalam jahannam menjadi bahan bakar api nerakanya Allah Ta'ala. Sebaliknya hadirin, kalaupun ada satu orang di permukaan dunia ini yang begitu dihinakan, seluruh dunia hina dia, ejek dia, cemooh dia, akan tetapi bila mana dalam dirinya ada iman yakin yang benar kepada Allah, bertakwa dengan sebenarnya kepada Allah, Allah akan buat keputusan orang ini adalah orang yang mulia. Sehingga cepat atau lambat, suka atau tidak suka, seluruh dunia akan muliakan orang ini. Dan pada puncak kemuliaannya, Allah Ta'ala akan jadikan dia menjadi raja-raja di dalam surganya Allah. Sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Kamu akan tengok, kata Allah, semua penghuni surga akan tinggal di dalam kerajaan-kerajaan yang besar, yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Karim sabdakan dalam satu makum hadis: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ سُوَارِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَعَمَالِكُمْ. Allah Ta'ala tidak pandang bentuk, rupa, pangkat, jabatan, status sosial kamu, tetapi semata-mata yang dipandang oleh Allah adalah hati dan amal-amal kamu. Hadirin hamba Allah, jumat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita berada pada hari yang agung, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, pimpinannya hari dalam satu pekan, hari yang di dalamnya ada waktu-waktu istijabah, waktu-waktu doa kita didengar, dikabul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana kita diperintah untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, umat yang mengaku daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah, begitu juga kita berada di antara bulan-bulan haram yang mulia, permulaan daripada bulan dalam tahun yang baru pada tahun yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam penanggalan tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah, kita berada pada bulan Muharram, bulan yang di dalamnya juga memiliki banyak fadilat-fadilat, keutamaan demi keutamaan. Olehnya itu hadirin yang dirahmati Allah, dan semangat di tahun yang baru, di bulan yang penuh dengan keutamaan yang daripada Allah Ta'ala, maka bagaimana kita meningkatkan lagi daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertambahnya tahun, bertambahnya usia bukan sekedar bilangan angka hadirin. Secara zahir, secara kamiyat, secara jumlah mungkin bertambah, tetapi pada hakikatnya dunia ini sedang menuju kepada kehancuran yang sebenarnya. Dunia sudah menuju kepada akhir. Dunia telah mengeluarkan fitnah-fitnah di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, akan datang masanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan dunia ini sehancur-hancurnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila Allah mengguncangkan dunia ini dengan seguncang-guncangnya, maka kiamat kubra pun akan bermula, akan terjadi. Semua manusia akan berpindah ke alam, yaitu alam akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah, usia tiap-tiap kita yang hidup di alam dunia ini secara angka mungkin bertambah, tetapi pada akhirnya hadirin, kita sedang menuju satu pintu yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat kita, yaitu babul maut, pintu kematian, sebagai mukaddimah daripada kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita sukses, tatkala datang nazak sakaratul menghampiri kita, keluar daripada lisan kita kalimah thayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah, jadilah kematian kita menjadi kematian yang husnul khatimah, dan insyaallah setiap fase bagian daripada kehidupan akhirat yang akan kita lalui semakin mudah, semakin banyak nikmat, semakin kebahagiaan demi kebahagiaan Allah berikan dalam kehidupan akhirat kita. Hadirin hamba Allah, jumat-jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita bermuhasabah di tahun yang baru, di bulan yang mulia, di hari yang penuh dengan berkah rahmat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita jadikan hari-hari kita ke depannya semakin hari semakin baik. Di dalam satu asar sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabih." Siapa dia orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Sayyidina Ali katakan, orang yang hari ini sama saja tidak ada perubahan dengan hari kemarin, maka ini adalah orang yang merugi. Dan orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarinnya, maka ini adalah orang yang terlaknat di sisi Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita azamkan dalam hati kita, kita niatkan dalam hati kita, bagaimana tahun ini menjadi tahun yang lebih baik ke depannya daripada tahun-tahun yang lalu. Tentunya dalam hal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hari makin hari ke depan pada tahun yang baru ini hadirin, kita ini iman yakin kita semakin mantap, semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kita semakin sempurna, kehidupan kita semakin mirip dengan kehidupan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, begitu ihsan, begitu kasih dan sayangnya Allah Ta'ala, begitu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya, sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dihantar di akhir zaman, walaupun kita dihantar di alam dunia ini dengan waktu, masa, umur yang tidak lama, tidak sama seperti kaum-kaum terdahulu yang usia mereka Allah berikan ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun. Nabi Karim sabdakan, "A'mar ummati ma baina 60 wa 70 sana." Umur umatku ini di antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang Maha Ihsan, Maha Kasih, Maha Sayang kepada Allah, kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala walaupun jadikan kita sebagai umat akhir zaman, orangnya kecil, badannya lemah, umurnya pun singkat, tetapi dengan amal-amal yang sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran-ganjaran berlipat ganda kepada kita. Bahkan Allah katakan man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Umat ini kalau dia buat satu amal kebaikan diberikan 10 ganjaran kebaikan oleh Allah taala. Dan apabila umat ini buat satu dosa kesalahan maka tetap dihitung satu dosa kesalahan. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan umat ini baru dia berniat untuk buat amal saleh, Allah taala telah catat satu amal kebaikan dalam catatan amal dia. Bahkan Nabi Karim sabdakan niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya satu orang beriman lebih baik daripada amal-amalnya. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, umat ini berniat untuk buat satu maksiat kepada Allah taala. Untuk niat buat satu dosa kesalahan tapi tidak jadi. Dia urungkan niatnya semata-mata karena Allah taala, karena takut kepada Allah. Maka Allah catat dalam mizan hasanat dia, dalam timbangan amal kebaikan dia sebagai satu amal kebaikan. Hadirin hamba Allah, pada hari ini adalah tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Satu syariat daripada Rasulullah SAW, satu sunnah daripada Rasulullah SAW menganjurkan kita berpuasa. Orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram atau hari Ashura, maka Allah akan hapuskan daripada dosa-dosa dia satu tahun yang lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita perbanyak amal kebaikan di bulan-bulan ini, di hari-hari dalam bulan ini. Jangan kita ittiba mengikut kepada kehidupan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang melakukan amal-amal bid'ah, bahkan jauh daripada itu melakukan amal-amal khurafat yang tidak ada contoh daripada kehidupan Nabi, daripada asar kehidupan sahabat-sahabat Nabi. Nabi telah contohkan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan, tapi masih ada bagian daripada umat ini melakukan amal-amal yang tidak ada contoh daripada kehidupan Nabi SAW dan para sahabat. Bukan hanya bid'ah tetapi amal khurafat-khurafat, amal-amal orang kafir, orang-orang kafir yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan Nabi menganjurkan di hari yang mulia ini tausiatul ayan, setiap kita ini melebihkan belanja bagi ahli keluarga kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita. Kita yang punya kelapangan rezeki di hari yang mulia ini pada tanggal 10 Muharram, lapangkan, luaskan belanja kita hari ini insyaallah. Allah taala akan lapangkan, luaskan rezeki kita untuk satu tahun yang ke depan. Olehnya itu hadirin hamba Allah, bagaimana kita bermuhasabah? Sekali lagi, angka-angka bilangan yang bertambah hanyalah angka yang bertambah saja. Tetapi pada hakikatnya kita ini sedang menuju kepada satu pintu yang memisahkan daripada kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Setiap kita akan kembali kepada Allah. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan ini hanya sebagai ujian yang menipu kita. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diri kita juga yang kita pikirkan, tetapi ahli keluarga kita, tetangga-tetangga kita, kaum kerabat kita, handai kaulan kita, dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia yang menjadi tanggung jawab Rasulullah, yang telah dilimpahkan tanggung jawab mas'uliyah ini kepada kita sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita jangan berlepas diri, jangan acuh tak acuh tak peduli dengan orang-orang yang bermaksiat di sekeliling kita, karena kemaksiatan mereka mengundang daripada marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Karim sabdakan dalam satu makam hadis, "Masalul qa'imi 'ala hududillahi wal waqi'i fiha kama sali qaumin istahamu 'ala safina, fa sar ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfalaha, fa kana alladhi fi asfali istaqu min al-ma'mar 'ala man fawqahu, qalu law anna kharaqna fi nasibina wa lam yu'dhi man fawqana, wa in tarakuhum halaku jami'a, wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'a." Nabi Karim sabdakan perumpamaan, orang yang berada dalam batasan hukum Allah adalah seperti orang yang naik satu kapal. Sebahagian berada di atas, sebahagian berada di bawah. Sebahagian di dek yang atas, sebahagian berada di dek yang bawah di lambung kapal. Orang-orang yang berada di dek bawah, kalau perlu air minum, dia kena naik, perlu naik ke atas kapal. Maka satu orang katakan, buat apa capek-capek kita naik ke atas? Kita lubangi saja dinding kapal itu, air akan masuk ke dalam kapal. Hadirin, kalau orang-orang yang berada di dek atas dia tahu keinginan kehendak orang yang berada di bawah dan melubangi dinding kapal, tapi mereka dibiarkan, mereka tak peduli dan acuh, maka air akan masuk ke dalam kapal dan semuanya akan celaka tenggelam. Tetapi kalau mereka dengan kalam yang begitu latif, begitu lembut, Nabi mengatakan wa in akhadhu ala aydihim, mereka ambil tangannya, pujuk rayu mereka, wahai saudaraku, jangan sekali-kali kau lubangi dinding kapal. Tak apa kau ambil air ke atas, kalau perlu kami yang antar air ke bawah, tapi jangan sekali-kali kalian lubangi dinding kapal. Maka semuanya akan selamat.
1: Hadirin, orang-orang yang di atas ini adalah orang-orang salih, orang-orang taat, orang-orang ahli masjid. Akan tetapi orang yang di bawah adalah orang-orang ahli maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita berdiam diri tak peduli acuh kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, ini mereka mengundang marah dan murkanya Allah Ta'ala. Satu masa bila Allah Ta'ala datangkan bala bencana, semua akan disapu bersih oleh Allah. Nanti di akhirat baru dipilih-pilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapa yang salih dan siapa yang bersalah. Oleh itu hadirin hamba Allah, Nabi Karim sabdakan dalam satu mafhum hadis, khairun nas man tala umruhu wa sunna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, kemudian baik pula daripada amal-amalnya. Dan seburuk-buruk manusia diberikan umur panjang oleh Allah, tetapi buruk pula daripada amal-amalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وموالاه.

أولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

kadar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

0: Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan senandung-senandung religi islami. Selepas sudah kami siarkan secara langsung khutbah dan jalannya ibadah sholat Jumat yang untuk edisi hari ini kami siarkan langsung dari Masjid Baitur Rahim Jayapura bersama rekan teknik kami yang bertugas di sana, ada Bung Acim. Dan mengantarkan kita kini sudah pukul 12:59 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita akan simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Dinamika olahraga.
2: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan. Dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Cristiano Ronaldo, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France. Oh, when you see our colors in the air.

itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and...
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalani sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur Pucu Asmarhadi mengatakan kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

Dan mendengar ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Mbak Rahma di sini masih temani Anda sampai nanti selesai tugasnya pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Masih panjang kan? Dan sesaat lagi nanti dihadirkan kembali ya ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia seperti biasanya digelar pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti sampai kita jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sampai menjelang jam 3 sore nanti. Selamat siang dulu deh untuk Anda semuanya yang sudah kembali beraktivitas hari ini, yang punya jadwal WFH, work from home, atau WFO, work from office, atau juga WFA, apa Mbak Rahma, work from anywhere ya. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda masing-masing. Cuacanya tadi mendung, hujan juga sempat turun, tetapi sekarang di kawasan Tasangkapura dan sekitarnya sudah terang benderang lagi ya. Cuaca boleh berubah kapan saja, tetapi semangat jangan sampai ikut berubah ya, harus tetap semangat walaupun terkadang cuacanya mendung ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa juga perbanyak minum air putih, jangan lupa juga apa Mbak Rahma, istirahat yang cukup, dan yang terpenting juga ayo sama-sama kita jalani hari-hari kita dengan penuh syukur ya. Semoga apapun kondisi langit ya hari ini, langkah kita bisa tetap membawa kebaikan dan keberkahan untuk yang ada di sekitar kita. Amin. Kita akan jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti ada satu informasi penting yang juga akan kami hadirkan dalam ruang informasi saat lagi untuk Anda.

Saudara pendengar, pukul 13.47 menit waktu Indonesia Timur. Satu persembahan lagu dari penyanyi Drive yang dulu vokalisnya itu Anji ya. Seakan di surga, satu persembahan lagu yang dihadirkan menemani Anda dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 13.47 menit waktu Indonesia Timur. Dan satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, saudara pendengar, sebuah pemberitahuan terkait pembayaran pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau SPPT PBBP 2. Nanti informasi lengkapnya dihadirkan ke ruang dengar Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI, Radio

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura kenal informasi dan inspirasi. Pukul 14 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semuanya dan temani Anda kini dalam ajang Topi Asli. Terang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Yuk silahkan waktu kita sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Jadi boleh nelpon ke sini, boleh request lagu juga. Silahkan di line telepon, kami tunggu Anda di 0967536386. Ajang Topi Asli, halo selamat siang.
1: Halo selamat siang sayang.
0: Selamat siang dedek sayang.
1: Aku senang kakak berduka kembali.
0: Hari ini dinas lagi. Apa kabarmu dek?
1: Baik-baik saja.
0: Semacam lagu ya. Aku baik-baik saja. Silahkan dedek.
1: Masa
0: ya.
1: Minta lagu. Mestinya aku tak menangis lagi.
0: Aduh, mes apa?
1: Mestinya aku tak menangis lagi.
0: Mestinya aku tak menangis lagi. Yang nyanyi siapa? Tunggu. Sabar.
1: Mandasari.
0: Tunggu ya, Kakak Rama cek ya.
1: Iya.
0: Mestinya.
1: Aku sayang sekali.
0: Mestinya.
1: Aku dengar tadi dengan Kakak Dea.
0: Oh iya, betul. Mbak Dea yang dinas pagi tadi lagi sakit, Mbak Dea.
1: Semoga Kakak Dea kalau ini cepat sembuh, Kakak.
0: Amin, terima kasih.
1: Cerita lagi dengan Kakak Rahma. Menyejukkan hatiku, saya ingat ibuku yang di sana.
0: Aduh.
1: Di sini ibu lain.
0: Oh iya, enggak apa-apa.
1: Di sana ikut ibu, ayah lain ikut ayah ibu lain. Itulah saya.
0: Enggak apa-apa. Apa tadi judulnya? Oh iya, Jayanti Mandasari, mestinya aku tak menangis lagi. Oke, ada sayang lagunya.
1: Iya, terima kasih Kakak.
0: Iya, sama-sama. Amin. Iya, terima kasih Dede sudah bergabung. Dede Yolanda nih ya, penelpon pertama dalam ajang Topi Asli Tarang Pilih alunan senandung lagu Indonesia. Maaf ya Dek ya, agak lama nyarinya. Ini udah ketemu nih lagunya ya. Langsung dihadirkan punyanya Jayanti Mandasari. Mestinya sih aku tak menangis lagi.

0: Saudara pendengar punyanya Jayanti Mandasari, mestinya sih aku tak menangis lagi. Mudah-mudahan gak menangis lagi ya setelah dengar rekasan lagunya diputarkan. Oke, terima kasih Dede sudah bergabung. Di ujung telepon di 0967536386 untuk sesi yang kedua. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat hari Jumat Kak Rahma.
0: Selamat
1: dengan Cecil.
0: Siang, iya Cecil, silahkan Cecil.
1: Lagunya EBTGAD ya.
0: Judulnya?
1: Senandung Pucuk-Pucuk Pinus.
0: Wis, Senandung Pucuk-Pucuk Pinus ya.
1: Baik. Pengaruh panas ya. Hai untuk Mama Fani, selamat ulang tahun. Oh. Sorry telat.
0: Oh, ulang tahunnya kapan?
1: Kemarin, tapi kita nggak tahu. Iya, berarti dari WA grup fans jadi.
0: Oh gitu. Oh berarti sehari setelah Ronaldo Messi ya. Messi kan tanggal 24.
1: Kakak, selamatnya selalu. Dadah.
0: Dadah. Terima kasih Cecil yang sudah bergabung. Iya kan Mama Fan, ulang tahun Kak. Ih, berarti zodiak ini Gemini juga ya, sama dengan Messi ya. Tanggal berapa? Kalau kemarin tanggal 25 berarti satu hari setelah Messi ulang tahun ya. Messi kan ultahnya 24 ya, Mama Fan. 25 kah? Oke deh, terima kasih Cecil sudah bergabung. Ini langsung requestan lagunya dihadirkan ya. Punyanya Ebit GAD, Senandung Pucuk-Pucuk Pinus.

0: Saudara pendengar, Senandung Pucuk-Pucuk Pinus punyanya Ebit GAD sudah dihadirkan requestan lagu di sesi yang kedua Ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia untuk siang hari ini menemani Anda. Di ujung telepon, sesi selanjutnya untuk requestan lagu berikutnya di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Rahma.
0: Topi Asli, selamat siang juga Kak Ayus. Apa kabar?
1: Tuan kabar baik, Mbak.
0: Ih, luar biasa. Silahkan Kak Ayus, mau request lagunya siapa?
1: Mengapa Kita Berjumpa?
0: Tidak tahu juga, menurut Kak Ayus, ya. Kenapa?
1: Pasti gara-gara mengudara Kita Berjumpa. Tapi yang menyanyi Country Kenangan.
0: Siapa?
1: Dari Country Kenangan. Country Kenangan.
0: Tunggu ya, dicariin dulu ya. Kayaknya siapa namanya kakak?
1: Dari Country.
0: Oke. Country. Country. Oke deh. Sip. Langsung diputarkan. Habis kakak tutup telepon langsung naik ini lagu.
1: Makasih Mbak.
0: Amin, terima kasih Kak Ayu sudah bergabung. Ini versi country ya, dihadirkan lagunya Hari Tasman kan Kak Ayu, tapi dinyanyikan kembali ya, di remake, dinyanyikan kembali sama penyanyi. Ya iya dong ya, tapi bertema

0: Saudara pendengar masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Informasi waktu sudah pukul 14:35 waktu Indonesia Timur. Diterima lagi deh yang lain yang mau bergabung, dipersilahkan di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Rahma.
0: Siang juga Kak Yana.
1: Dia yang kusayang dari Manuel Yakadewa.
0: Dia yang kusayang
1: dari Manuel Yakadewa.
0: Kusayang Manuel Yakadewa.
1: Iya.
0: Oke. Sip, diputarkan Kakak.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih sudah bergabung juga Kakak Yana dari arah-arah Kota Raja ya, di King City ya. Oke deh, selamat siang saja untuk semuanya yang juga lagi pantau di sana. Selamat pantau, selamat monit yang lagi sambil dalam perjalanan juga ya. Selamat siang saja untuk semuanya. Sudah semakin cerah cuacanya. Dan untuk semuanya juga yang sampai saat ini masih terus pantau, selamat siang. Yang ingin bergabung boleh kembali nanti dihubungi. Yang lain tentu masih ada waktu sampai kita jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 3 sore nanti. Requestan lagunya langsung dihadirkan, Dia Yang Kusayang.

0: Siaran Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dan masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Diterima lagi yang mau bergabung, saat ini sudah pukul 14:43 waktu Indonesia Timur di line telepon 0967536386. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kakak Ape. Kakakku, silahkan, mau request lagunya siapa?
2: Hah? Judulnya panjang.
1: Judulnya apa?
2: Kau pergi.
1: Kau pergi.
2: Saat ku paling percaya.
1: Kau pergi saat aku paling percaya. Oke, kau pergi saat ku paling percaya ya. Ada yang nyanyi siapa?
2: Dari Bridia Cloud Music.
1: Yang nyanyi tunggu.
2: Bria.
1: Oh ya. Oke, sip. Ada Kakak. Yang ini kan? Yang ini bukan.
2: Itu dari Bridia.
1: Oke,
2: okay,
1: sip.
2: Habis yang terbaik, bongkar.
1: Terima kasih, Kak. Yoi, terima kasih, Kakak. Dadah, iya, Dadah, terima kasih, Kakak Ape yang sudah bergabung dari arah-arah Pasifik Indah ya. Ini deh, langsung dihadirkan requestan lagunya. Maaf ya, Mbak Rahma, nanyanya nggak sekali nanya aja ya. Ulang-ulang tanyanya ya untuk memastikan. Oke deh. Requestan lagunya, kau pergi saat ku paling percaya.

0: Saudara pendengar, pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Di ujung telepon, ini sesi yang terakhir ya. Ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Penelpon terakhir dan untuk requestan lagu yang terakhir juga tentu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Topi Asli, Mbak.
0: Topi Asli. Iya, sudah tahu. Ini Kakak Luna Maya. Silahkan Kakak Luna. Mau request lagunya siapa, Kakak?
1: Rekresan lagu saya, rekris dari Black Sweet, ya. Judulnya, Pasti Kembali.
0: Judulnya?
1: Pasti Kembali.
0: Pasti Kembali?
1: Iya.
0: Tunggu, tunggu ya kakak, dicariin dulu.
1: Lalu di mata, dekat di hati, ada saya sakit.
0: Kayaknya itu... Kayaknya judulnya bukan itu deh. Kayaknya gak ada. Ini bukan lagunya. Ini bukan Hati Yang Sedih. Iya, judul yang itu bukannya bukan judulnya deh kakak. Gak ada lagunya Black Sweet yang judulnya itu kayaknya. Coba kakak ganti judul lain. Kalau mau apa?
1: Mau
0: iya. Apa judulnya?
1: Halo. Kalau begitu Pampers, Pampers, judulnya Suratan Lama.
0: Ah, judulnya?
1: Suratan Lama.
0: Surat yang ada surat terakhir.
1: Iya.
0: Surat terakhir. Surat akhir. Surat terakhir.
1: Coba coba lihat di situ ya.
0: Di Panbers yang ada surat akhir ini lagunya. Itu
1: kalau begitu ya di pas ya sudah putarkan saja.
0: Oh iya sudah, oke okay. Terima kasih.
1: Cantik.
0: Iya, hormat. Terima kasih Kakak Luna Maya sudah bergabung ya. Penelpon terakhir kita yang sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah bergabung, yang gak sempat hari ini nanti boleh dicoba di lain hari. Terima kasih. Kita jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan beragam informasi dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Anda juga bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih dan kita nanti ketemu lagi ya dalam warta berita.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian warta berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya Dinas Kesehatan Papua mencatat penambahan kasus malaria masih tinggi dengan sekitar 1.000 kasus baru setiap bulan. Dewan Pengurus Daerah atau DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik. Selain dua topik tersebut, warta berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah warta berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Dinas Kesehatan Papua mencatat penambahan kasus malaria masih tinggi dengan sekitar 1.000 kasus baru setiap bulan. Peningkatan ini dipengaruhi curah hujan yang tinggi serta penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Dinas Kesehatan Papua mencatat penambahan kasus malaria masih tinggi. Setiap bulan terdapat sekitar 1.000 kasus baru yang dilaporkan dari 9 kabupaten dan kota di Papua. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Berry Wopari mengatakan, tren kasus malaria saat ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Menurut Berry, peningkatan kasus dipengaruhi kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut menciptakan lebih banyak tempat berkembang biak nyamuk penyebab malaria.
2: Jadi memang saat ini kalau secara angka capaian saya belum membuka data pagi ini, tetapi kalau kita lihat tren yang ada, rata kenaikan setiap bulan itu kita bisa sampai 200 kasus baru tiap bulan. Kami dapat kasus baru malaria yang dilaporkan dari puskesmas-puskesmas dan juga rumah sakit yang kami rekap. Dan itu di Kota Jayapura, jadi kalau kita hitung untuk 9 kabupaten kurang lebih bisa sampai 1.000-an kasus. Itu penambahan kasus baru per bulan dari 9 kabupaten kota.
3: Kalau lihat trennya ini normal kah atau ada ya peningkatan?
2: Kalau tren yang ada ini terjadi peningkatan penambahan kasus baru malaria. Ya itu diakibatkan antara lain karena pertama kita saat ini situasi iklim cuaca yang panas hujan panjang hujan itu sangat berkontribusi di situ untuk merindukan nyamuk.
1: Selain itu peningkatan penemuan kasus juga dipengaruhi upaya deteksi dini yang diperkuat di puskesmas dan fasilitas kesehatan. Meski demikian, Berry menegaskan peningkatan penemuan kasus menunjukkan layanan kesehatan semakin aktif melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menggelar kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas tahun 2026 di Aula Kanwil Kemenak Papua. Kegiatan yang diikuti puluhan anak yatim dan penyandang disabilitas tersebut menjadi bagian dari peringatan Muharram 1448 Hijriah sekaligus momentum memperkuat kepedulian sosial. Mengusung tema Festival Pesan Inklusif dari Jiwa Anak untuk Negeri, kegiatan ini dirancang sebagai festival inklusif yang menempatkan anak yatim dan penyandang disabilitas sebagai subjek utama, pemilik suara, pencipta karya, serta penyampai pesan bagi bangsa. Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Papua, Gatot Aryoko mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga membuka ruang yang setara bagi seluruh anak. Kegiatan ini juga mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk Basnas dan mitra strategis lainnya. Kanwil Kemenak Papua mengapresiasi kolaborasi yang terbangun sebagai upaya memperkuat kepedulian sosial dan memperluas manfaat zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Selain penyerahan santunan dan bantuan pendidikan, rangkaian kegiatan turut diisi penampilan seni dan kreativitas anak binaan, sosialisasi zakat dan wakaf, edukasi Aku Bangga Paham Rupiah, serta talkshow bertajuk Mereka Yang Yang Bicara yang menghadirkan ruang bagi anak yatim dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan pengalaman dan harapan mereka. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Nasional Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan memperkuat literasi, kepedulian sosial, serta mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif di Papua. Program Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD telah membangun 35,6 km jalan di Papua untuk membuka akses ke sejumlah wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan pembangunan mencakup 5 ruas jalan di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Waropen, dan Kerom. Menurutnya, kehadiran infrastruktur tersebut mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang menuju pusat-pusat ekonomi. Fakhiri menilai pembangunan jalan sangat penting mengingat masih banyak wilayah di Papua yang menghadapi kendala keterisolasian akibat kondisi geografis. Pemerintah Provinsi Papua berharap program tersebut terus berlanjut. Saat ini 7 ruas jalan tambahan juga telah diusulkan untuk masuk dalam program IJD guna memperluas konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pendengar dan pemirsa, Dewan Pengurus Daerah atau DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Ketua KNPI Papua Benyamin Guri Kamis kemarin. Pelantikan itu menandai kepemimpinan Barents Barto Taniau sebagai Ketua DPD KNPI Kota Jayapura untuk 3 tahun ke depan. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo berharap kepengurusan baru mampu menjadi wadah pemersatu seluruh organisasi kepemudaan di Kota Jayapura serta menghadirkan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Sudah dilantik berarti sudah sah semua dan saya harap dengan pelantikan ini Pak Ketua Kota nanti dengan seluruh jajaran yang sudah dilantik tadi boleh-boleh lakukan giat-giatnya ya, giat-giat untuk satukan pemuda. Jadi biasa kalau pemilihan itu biasalah, kalau ada 2 kubu, 3 kubu biasa hal biasa. Tetapi setelah terpilih, saya pikir semua harus kembali bersatu dan menyatukan kebersamaan untuk kita sama-sama membangun Kota Jayapura. Pemuda itu adalah harapan bangsa dan negara, tetapi pemuda itu adalah harapan tanah Papua dan harapan Kota Jayapura. Saya harap untuk terus bergabung dengan pemuda-pemuda yang semua yang tadi mungkin ada dalam pemilihan dengan pemilihan yang lain digabungkan biar menjadi satu kekuatan yang kuat. Ya, dirangkul semua supaya menjadi satu kekuatan yang kuat untuk bersama-sama bekerja bagi kota ini, membangun kota ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya harap seperti itu.
4: Sementara Ketua KNPI Kota Jayapura, Barents Barto Taniau, menyampaikan setelah pelantikan pihaknya akan segera menggelar orientasi bagi seluruh bidang kepengurusan, dilanjutkan dengan rapat kerja guna menyusun program prioritas selama masa kepengurusan.
6: Program kerja kami ke depan setelah dilantik, mungkin berapa 2 minggu ke depan kita akan bikin kegiatan orientasi. Orientasi itu semua bidang situ untuk sampaikan bagaimana jelaskan cara tupoksi-tupoksi masing-masing dan kegiatan yang berikut, kegiatan rapat kerja, persiapan rapat kerja. Dan mungkin rapat kerja itu mungkin di minggu ketiga setelah dilantik hari ini. Terus soal apa visi-misi kita itu untuk penyatuan saja, penyatuan pemuda ke depan dan membangun pemuda-pemuda yang kemarin karena KNPI Kota ini kan 3 tahun vakum. Untuk itu hadirnya kita hari ini dilantik, itu yang kita akan jalan sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Karena pemuda adalah tulang punggung bangsa dan tulang punggung Kota Jayapura.
4: Lebih lanjut dikatakan bahwa KNPI Kota Jayapura juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan visi misi wali kota dan wakil wali kota Jayapura, salah satunya aksi sosial menjaga kebersihan di 5 distrik di Kota Jayapura. Nyalik Saulia melaporkan.
0: Warta berita lintas tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Whoa!

Indonesia. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Pendengaran pemirsa, sambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua melaksanakan kegiatan bakti religi dengan menyalurkan bantuan bahan bangunan di Gereja GKI Eben Hazar, Kayu Pulo, Kota Jayapura. PLT Karoops Polda Papua, Kombes Pol Dede Alamsyah mengatakan bakti religi ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Polisi hadir di Kampung Kayu Pulo untuk berbagi dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang bergotong royong membangun gereja. Bantuan bangunan yang disalurkan nantinya dapat membantu mempercepat proses pembangunan sehingga gereja ini dapat segera digunakan sebagai sarana ibadah dan pusat kegiatan keagamaan bagi jemaat. Kombes Pol Dede Alamsyah menambahkan melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polri ingin terus memperkuat hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta menghadirkan manfaat nyata melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang terjalin di Kampung Kayu Pulo, nantinya dapat terus terjaga sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan penyusunan dan penulisan buku cerita rakyat Port Numbai jilid 3 tahun 2026 sebagai upaya melestarikan bahasa dan budaya masyarakat adat Port Numbai yang mulai terancam punah. Kegiatan dibuka Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Jayapura Effort Nicholas Meroje yang menegaskan bahwa cerita rakyat bukan sekedar kisah turun-temurun tetapi juga warisan budaya yang memuat nilai identitas dan sejarah masyarakat Port Numbai. Pemerintah Kota Jayapura juga mengajak masyarakat, khususnya di 10 kampung adat, untuk terus menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari agar tetap dikenal generasi muda. Selain itu, tim penyusun didorong tidak hanya mendokumentasikan cerita dalam bentuk tulisan, tetapi juga melibatkan generasi muda sebagai ilustrator, penerjemah, hingga pengisi audio agar hasilnya lebih menarik dan mudah dipahami. Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Grace Linda Yoku, mengatakan jumlah penutur bahasa Port Numbai saat ini terus berkurang, sehingga dokumentasi cerita rakyat menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan bahasa daerah. Tahun ini kegiatan menargetkan penyusunan 30 cerita rakyat dan 10 puisi dalam dua bahasa, yakni bahasa Port Numbai dan bahasa Indonesia. Melalui program ini, pemerintah Kota Jayapura berharap warisan budaya masyarakat adat Port Numbai tetap lestari dan menjadi sumber pembelajaran bagi generasi mendatang. Pendengar dan pemirsa, sambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar Lomba Tarian Yosim Pancar atau Yospan yang berlangsung di Taman Imbi Kota Jayapura. Perlombaan Tarian Yospan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 34 tim dari 30 sanggar seni yang berasal dari Kota Jayapura dan sejumlah daerah lainnya. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir dalam sambutannya mengatakan perlombaan Yospan bukan sekedar ajang kompetisi seni tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga dan melestarikan budaya asli Papua yang merupakan identitas masyarakat Bumi Cendrawasih. Lebih lanjut, Wakapolda Papua menegaskan bahwa tema Hari Bayangkara ke-80 yaitu Polri untuk Masyarakat mencerminkan komitmen Polri untuk terus hadir bersama masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal. Perlombaan ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp60 juta dengan penilaian yang meliputi teknik gerakan, kekompakan, kreativitas, penguasaan panggung, tata busana, dan keaslian budaya Yosim Pancar. Wakapolda Papua berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat, serta mendorong generasi muda agar terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya daerah sebagai warisan yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrice Renwarin memimpin upacara tabur bunga di laut yang berlangsung di Dermaga Pol Air Polda Papua Kota Jayapura. Kapolda Papua Irjen Pol Patrice Renwarin mengatakan upacara tabur bunga ke laut sebagai simbol penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan serta bayangkara yang telah mendahului. Tradisi ini juga memiliki nilai historis dan spiritual dalam rangka memperingati Hari Bayangkara. Dijelaskan Kapolda melalui upacara tabur bunga ini, pihaknya ingin mengenang serta menghormati jasa-jasa para pahlawan dan anggota Polri yang telah mengabdikan diri demi bangsa dan negara. Semangat pengorbanan mereka menjadi inspirasi bagi seluruh personil Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Upacara tabur bunga ini bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri akan nilai-nilai perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan para pendahulu. Semangat tersebut harus terus diwariskan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi mewujudkan Polri yang presisi dan semakin dicintai masyarakat. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Sebanyak 248 peserta dari Provinsi Papua dan Papua Tengah ambil bagian dalam kejuaraan menembak Kapolda Papua Cup 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Kejuaraan berlangsung di lapangan tembak Perbakin Papua Kota Raja, Distrik Abepura, Kota Jayapura pada 25 hingga 28 Juni 2026. Peserta berasal dari berbagai daerah, diantaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi. Salah satu kontingen yang turut ambil bagian adalah Perbakin Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan dan persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ketua Panitia Kapolda Papua Cup 2026 yang juga Sekretaris Umum Pengprov Perbakin Papua, Sopo Nyono, mengatakan kejuaraan ini mempertandingkan sejumlah nomor, diantaranya 25 meter bankres, 100 meter metal siluet, multiring, dan 50 meter. Sopo Nyono menilai tingginya jumlah peserta menjadi indikator positif berkembangnya olahraga menembak di Papua. Bahkan banyak atlet junior yang ikut berpartisipasi khususnya pada nomor 50 meter. Sementara itu Ketua Perbakin Papua Joni Banuaro mengapresiasi dukungan Kapolda Papua beserta jajaran yang telah mendukung terselenggaranya Kapolda Papua Cup 2026. Ia mengungkapkan sepanjang 2025, Perbakin Papua berhasil menyelenggarakan 5 event. Sementara pada 2026 ditargetkan 4 hingga 5 kejuaraan agar atlet memiliki kesempatan bertanding secara berkala setiap 3 hingga 4 bulan. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Anda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain. Seperti simbol otoritas, tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah pukul 16.52 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan dari pelantikan musik Indonesia maupun dari mancanegara. Sengaja kami lepaskan lagunya begitu saja menemani suasana sore hari Anda, sembari juga terus menjalani berbagai rutinitas Anda. Di kesempatan sore hari ini menemani kebersamaan kami dengan Anda untuk edisi siar hari Jumat tanggal 26 Juni 2020.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini, dan beberapa lagu-lagu hiburan pilihan juga sampai saat ini masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 17:30 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya pendengar, bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, selanjutnya senandung religi Islami akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sembari kita jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk hari ini, yaitu pada pukul 17:43 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya sore hari ini, yaitu pada pukul 17:43 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan menaruh informasi dan inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat. Demikian telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Sebagai penanda pula, sudah tiba waktunya Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan didengar, diterima, serta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara pendengar, sudah pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya sampai di sini pula rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Selepas Mbak Rahma yang berdinas selanjutnya malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, ada rekan saya ya, ada Bung Agus Setiawan yang sudah standby siap mengawal Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Ketemu lagi nanti untuk edisi siar berikutnya ya. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas, saya Rahma, dan standby rekan teknik Bung Karolus Latuheru. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi, selamat sore, sampai jumpa. Kita jelang pukul 18 masih dengan persembahan Senandung Religi Islami untuk Anda.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, selamat malam semuanya. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Agus Tiawan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura Malam untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Ya, tentunya saya berharap untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami, penuh dengan sukacita di malam ini, berkumpul bersama keluarga kembali ya, untuk menjalankan istirahat sejenak dari beragam aktivitas yang sudah Anda lewati sejak pagi bahkan sampai sore. Dan waktu peralihan malam seperti ini biasanya waktu berkumpul bersama keluarga. Ada yang mandi, ada yang siap-siap untuk makan malam ya. Dan ada juga mungkin yang masih beraktivitas, ya tentunya selamat menjalankan aktivitas hingga tuntas nanti. Untuk beberapa segmen, beberapa musik religi telah kami hadirkan, tuntaskan ke ruang dengar Anda, mengingat ruang layanan masyarakat ini hadir untuk menemani kita semuanya hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Gema Papua kami turut siarkan untuk Anda nantinya. Dan ada beberapa ya, informasi atau pesan-pesan yang akan hadir untuk menemani semuanya di Lintas Jayapura sore hingga malam. Saya Gustiawan akan setia pastinya untuk menemani di Pro 1 RRI Jayapura, tetap terus hadir mengudara untuk Anda.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap di
0: RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Dan untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawang-awang, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

Bukan Prakirawan Cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan Prakiraan Cuaca memastikan kondisi cuaca hari ini.

tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama RRI, biak prosat RRI, biak untuk mengikuti warta berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Wovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan wabah muntaber dan diare di Kampung Bawei, Distrik Teluk Umar. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
2: Tapi untuk diare dan lain sebagainya seperti apa yang kita lihat di media yang terpublikasi itu tidak benar. Nah, setelah kami melakukan investigasi,
3: informasi mengenai darurat kesehatan di Kampung Bawei yang beredar melalui media sosial dan menyebut adanya wabah diare, muntaber serta malaria dipastikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Silas Numobogre mengatakan pihaknya telah turun langsung ke Kampung Bawei untuk melakukan investigasi sekaligus pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat setempat. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kasus diare maupun muntaber seperti yang disebutkan dalam selebaran yang beredar. Keluhan kesehatan yang dialami masyarakat lebih didominasi oleh infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan malaria.
2: Klarifikasi media yang beredar beberapa waktu itu tidak benar, karena setelah kami investigasi di lapangan tidak ada diare dan tidak ada muntaber. Yang ada memang panas dingin, masyarakat mungkin karena infeksi saluran pernapasan atas bawah, akhirnya mereka batuk, beringus, tapi juga demam akibat malaria tersebut. Tapi untuk diare dan lain sebagainya seperti apa yang kita lihat di media yang terpublikasi itu tidak benar. Nah, setelah kami melakukan investigasi, jadi sejak kemarin kami sudah pengobatan dan hari kedua kami ke Kampung Yeretuar, Distrik Teluk Umar untuk melakukan pelayanan selanjutnya di sana untuk investigasi penyakit-penyakit lain di kampung tersebut.
3: Selain melakukan investigasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire juga memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat Kampung Bawei. Kegiatan serupa turut dilaksanakan di Kampung Yeretuar guna mengetahui kondisi kesehatan warga sekaligus memberikan penanganan medis yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Distrik Teluk Umar Elias Made Yarawobi menyampaikan apresiasi atas kepedulian Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dan Polres Nabire yang telah menghadirkan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat dinantikan masyarakat karena tidak hanya memberikan bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan warga di wilayah terpencil. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di kampung-kampung lain di Distrik Teluk Umar sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
4: Kami dari pemerintah distrik mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polres Nabire, khususnya Bapak Kapolres dan jajarannya atas pelaksanaan giat yang dilaksanakan pada hari ini, yang mana Bapak Kapolres dan jajaran beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan massal yang dilakukan pada hari ini di Kampung Bawei dan Yeretuar. Tentunya ini sangat adalah kegiatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, yang mana kegiatan-kegiatan begini memang kami sangat menantikan di daerah-daerah terpencil, khususnya di Distrik Teluk Umar, yaitu bisa menjamah masyarakat langsung di daerah-daerah terpencil.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengonfirmasi informasi kesehatan kepada instansi yang berwenang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
1: Disko Perindak Bovendigul berikan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi.
5: Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah orang asli Papua didanai melalui anggaran otonomi khusus tahun 2026 ini dihadiri oleh ratusan pelaku usaha, sebagian besar diantaranya adalah kaum ibu yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar utama penggerak perekonomian daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi angka pengangguran, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa selama ini banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan orang asli Papua, masih menghadapi kendala utama, yakni kurangnya pemahaman dan kesulitan mengurus legalitas usaha. Padahal perizinan yang sah memberikan banyak manfaat, memberikan kapasitas hukum, meningkatkan kepercayaan pembeli, membuka akses pinjaman modal, serta memungkinkan pelaku usaha mengikuti program bantuan pemerintah dan menjalin kemitraan yang lebih luas.
6: Kegiatan ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaku usaha atau UMKM dalam memahami proses perizinan usaha, khususnya melalui sistem pelayanan yang saat ini semakin mudah, cepat, dan transparan.
5: Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya legalitas sekaligus memberikan panduan praktis cara membuat nomor induk berusaha melalui sistem OSSRAB yang kini semakin mudah dan cepat. Atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul, Bupati mengapresiasi semua pihak yang telah mempersiapkan kegiatan sosialisasi tersebut. Berharap sosialisasi ini bukan sekedar seremonial, melainkan memberikan dampak nyata. Dengan digelarnya sosialisasi, ada peningkatan pemahaman, bukan hanya diadakan berulang kali tanpa hasil. Zaman terus berkembang, usaha yang ingin maju harus mengikuti aturan yang berlaku. Tanpa dokumen lengkap, peluang mendapatkan bantuan, pinjaman, atau memperluas pasar akan tertutup. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bovendigul, Emilianus Kanggin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembinaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dijelaskan kegiatan ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali. Diakui Dinas Koperindak bahwa pihaknya melihat masih banyak pelaku usaha yang hanya menjual bahan mentah, padahal melalui pelatihan dan perizinan yang benar, produk dapat diolah menjadi barang bernilai jual lebih tinggi dan siap dikonsumsi.
7: Kita sudah laksanakan sudah berapa kali, 4 kali kan, ini yang kita lakukan. Jadi memang, yang sudah pernah dikumpul, ada juga di sini yang tidak pernah ikut juga hadir di kegiatan ini, dan sehingga saya berharap Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan tersebut

Jadi kata karena saya bilang di sini sudah berapa kali dijelaskan tapi belum ada yang nampak. Belum ada yang nampak. Mungkin pada satu kah ikan tergoreng tadi kita taruh di jalan ini belum ada. Yang selama ini tadi masih jual mentah. Padahal ini kita sudah melakukan tindakan pelatihan sejak ini. Dari yang lain itu bisa jadi menu yang bisa langsung makan. Bukan lagi kita bawa pulang. Tapi kita jadi kalau kita sudah lama langsung kita jadi makan.

0: చెప్పాలని అరుస్ అదా మినిమల్ సాఫ్ సంతే అవరం చూడాలి ఆరు సంతే రాసి ఆరు సంతే రాసి తల్లికి తగ్గాలని గెలి కూడా ప్రతి పర్మాలయ నమ్మకి
1: Ia menambahkan bahwa perizinan berusaha merupakan syarat utama agar usaha dapat berkembang diakui secara hukum dan berpeluang mendapatkan dukungan yang lebih lanjut. Pemerintah daerah berkomitmen memudahkan proses pengurusan izin bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana otsus yang transparan dan tepat sasaran. Dana otsus diperuntukkan untuk memajukan perekonomian masyarakat asli daerah. Melalui perizinan yang teratur, usaha akan lebih terjamin keberlanjutannya dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Sebanyak 30 mahasiswa UGM melaksanakan KKN PPM 2026 di Kampung Saribrah, Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter RRI Biak, Tri Rian.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstembra menerima langsung 30 mahasiswa KKN PPM periode 2026 dari Universitas Gajah Mada di Gedung Negara Kabupaten Biak Numfor Rabu 24 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa didampingi langsung dosen pembimbing lapangan Insinyur R. Rahmat A. Sriwijaya. Selama 50 hari ke depan, para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Bromsi, Distrik Aimando, Pandaido, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstembra mengatakan, program KKN UGM di Biak Numfor ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan terus berlanjut hingga saat ini. Menurutnya, kehadiran mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan pelaksanaan KKN UGM tahun ini diarahkan ke Distrik Aimando, tempatnya berada di Kampung Sari, Pulau Bromsi. Program yang dijalankan mahasiswa ini dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama pada sektor pariwisata, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4: Kami berada di Gedung Negara Biak Numfor 1, di mana kami baru saja menerima kurang lebih sekitar 30 mahasiswa Universitas Gajah Mada Biak Elok tahun 2026 dalam rangka melakukan KKN kuliah kerja nyata di Kabupaten Biak Numfor, dan mereka didampingi salah satu dosen pendamping Bapak Rahmat. Ya, tentunya pelaksanaan KKN dari pihak UGM ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, sejak 2018, dan berlanjut terus hingga saat ini. Dalam proses penerimaan tadi, kami juga telah mendengar langsung presentasi yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait dengan program-program yang akan mereka laksanakan saat berada kurang lebih selama 50 hari.
3: Bupati selanjutnya berharap selama masa pengabdian mahasiswa tersebut dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat di gugusan Kepulauan Aimado Pandaido maupun Kabupaten Biak Numfor secara umum. Sementara itu, dosen pembimbing lapangan KKN UGM Biak Numfor Insinyur Rahmat Asri Wijaya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Biak Numfor yang terus mendukung pelaksanaan KKN UGM. Rahmat mengatakan, melalui KKN ini selain menjadi sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus, KKN juga bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di lokasi pengabdian.
5: Jadi tahun ini kami kembali dengan 30 mahasiswa. Dengan tujuan sebenarnya adalah selain mahasiswa mempraktikkan apa mereka dapatkan di kampus, tapi utamanya adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar lokasi KKN, yaitu di Kampung Saribra, Aimando. Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih pada pimpinan Kabupaten Biak Numfor, khususnya pada Bapak Bupati yang telah sekian kali berkenan untuk menerima tim KKN UGM di Kabupaten Biak Numpur.
3: Selaku Ketua Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Biak Elok 2026, Saraswati Baktiantoro, Ibu, selama 50 hari di Saribra Gromsi, para mahasiswa akan melaksanakan berbagai program kerja yang telah dirancang dengan harapan program tersebut nantinya dapat memberikan perubahan nyata bagi masyarakat setempat.
6: Hari-hari sebelumnya dan dengan harapan loker-loker itu dapat berjalan dengan lancar, kemudian tentunya dapat membantu masyarakat yang ada di provinsi khususnya Kampung Sarinya. Mungkin untuk yang utamanya terlihat perubahan dari infrastruktur, dari pembangunan lampu-lampu di jalan yang bukan panel surya, kemudian dari UMKM nanti ada membuat olahan-olahan yang ada di pesisir di Pulau Blomsi, kemudian dari pendidikan tentunya kami akan membawakan perubahan, semoga bisa membawakan perubahan untuk anak-anak di sana agar mempunyai mimpi yang lebih besar dari berbagai program yang ada di pendidikan. Kemudian pemerintah nanti akan membuat policy brief, kemudian membantu kesehatan yang ada di sana. Dari kesehatan juga nanti banyak sekali cek kesehatan masih, kemudian stunting yang akan kami usahakan.
3: Ketahui mahasiswa KKN PPM UGM ini ditempatkan secara nasional di 298 unit lokasi yang tersebar di 274 kecamatan, 132 kabupaten kota dan 32 provinsi di Indonesia. Sementara di Papua terdiri dari 7 tim yang tersebar di Jayapura, Manokwari, Raja Ampat dan Kabupaten Biak Numfor. Dan 32 provinsi di Indonesia. Sementara di Papua terdiri dari 7 tim yang tersebar di Jayapura, Manokwari, Raja Ampat dan Kabupaten Biak Numfor.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik. Berikut laporan reporter RRI Jayapura Naldi Kesaulia.
7: Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Ketua KNPI Papua Benyamin Guri Kamis kemarin. Pelantikan itu menandai kepemimpinan Barents Barto Taniau sebagai Ketua DPD KNPI Kota Jayapura untuk 3 tahun ke depan. Wali Kota Jayapura Abi Serolo berharap kepengurusan baru mampu menjadi wadah pemersatu seluruh organisasi kepemudaan di Kota Jayapura serta menghadirkan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Sudah dilantik berarti sudah sah semua dan saya harap dengan pelantikan ini Pak Ketua Kota nanti dengan seluruh jajaran yang sudah dilantik tadi boleh-boleh lakukan giat-giatnya ya, giat-giat untuk satukan pemuda. Jadi biasa kalau pemilihan itu biasalah, kalau ada dua kubu, tiga kubu biasa, hal biasa. Tetapi secara terpilih saya pikir semua harus kembali bersatu dan menyatukan kebersamaan untuk kita sama-sama membangun Kota Jayapura. Pemuda itu adalah harapan bangsa dan negara, tetapi pemuda itu adalah harapan tanah Papua dan harapan Kota Jayapura. Saya harap untuk terus bergabung dengan pemuda-pemuda yang semua yang tadi mungkin ada dalam pemilihan dengan pemilihan yang lain digabungkan biar menjadi satu kekuatan yang kuat. Ya, dirangkul semua supaya menjadi satu kekuatan yang kuat untuk bersama-sama bekerja bagi kota ini, membangun kota ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya harap seperti itu.
7: Sementara Ketua KNPI Kota Jayapura, Barents Barto Taniau, menyampaikan setelah pelantikan pihaknya akan segera menggelar orientasi bagi seluruh bidang kepengurusan, dilanjutkan dengan rapat kerja guna menyusun program prioritas selama masa kepengurusan.
9: Program kerja kami ke depan setelah dilantik, mungkin berapa dua minggu ke depan kita akan bikin kegiatan orientasi. Orientasi itu semua bidang situ saya sampaikan. Bagaimana jelaskan cara tupoksi-tupoksi masing-masing dan kegiatan yang berikut, kegiatan rapat kerja, persiapan rapat kerja. Dan mungkin rapat kerja itu mungkin di minggu ketiga setelah dilantik hari ini. Terus soal visi-misi kita itu untuk penyatuan saja, penyatuan pemuda ke depan dan membangun pemuda-pemuda yang kemarin so karena KNPI Koton kan sudah 3 tahun vakum. Untuk itu hadirnya kita hari ini dilantik, yang kita akan apa jalan sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Para pemuda adalah tulang punggung bangsa dan tulang punggung Kota Jayapura.
7: Lebih lanjut dikatakan bahwa KNPI Kota Jayapura juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, salah satunya aksi sosial menjaga kebersihan di 5 distrik di Kota Jayapura. Nyalik Saulia melaporkan.
2: Kita ke berita olahraga. Antusias warga Biak Numfor dengan timnas andalan masing-masing dalam euforia ajang Piala Dunia 2026. Berikut laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
10: Semangat pecinta sepak bola di Biak Numfor kian memanas seiring berjalannya ajang Piala Dunia 2026. Setiap pertandingan menjadi momen kebersamaan bagi para pendukung timnas kesayangan. Salah satu pendukung setia Jerman, Terry Schroyer, mengungkapkan hingga saat ini Jerman sudah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup E. Mereka mencatatkan kemenangan telak 7-1 atas Krakow dan menang 2-1 melawan Pantai Gading, mengantongi 6 poin sempurna. Sementara laga melawan Ekuador berakhir dengan skor 1-2. Yang menyoroti performa gemilang sejumlah pemain kunci, Dennis Undaf menjadi kejutan dengan 3 gol dan 2 assist. Kapten Joshua Kim kokoh mengatur lini belakang serta Jamal Musiala sebagai otak serangan yang penuh kreativitas.
11: Jerman saat ini sudah masuk atau lolos ke dalam 32 besar dengan status pertama yang memastikan tiket ke babak gugur setelah meraihi kemenangan beruntung di grup E. Hasil pertandingan grup E, Jerman melawan Krakow yaitu 7-1 dan Jerman melawan Pantai Gading 2-1. Dengan hasil tersebut maka Jerman mengoleksi 6 poin dan telah mengamankan posisi puncak pada grup E. Untuk prediksi bahwa banyak pengamat menempatkan Jerman sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Dengan rekor kemenangan beruntun dan kedalaman skuad yang baik serta kombinasi permainan muda dan senior, mereka sangat main dengan penuh kreatif, aktif, dan sangat cantik pola permainannya.
10: Sementara itu, Eliezer Beseren, selaku ketua Biak Fans Brasil, menyampaikan pandangannya mengenai jalannya turnamen yang diatur jelas oleh FIFA, mulai dari babak penyisihan, 32 besar, 16 besar, hingga puncak laga final. Sebagai pendukung fanatik yang menilai permainan Brasil terus menunjukkan peningkatan sejak menghadapi Maroko dan Haiti, gaya khas Jogo Bonito atau permainan berirama khas tim Samba mulai terlihat kembali. Dukungan makin kuat dengan kehadiran pelatih kenamaan Carlo yang memiliki catatan gemilang di kompetisi Eropa.
12: Saya fans fanatik, bukan fans abal-abal. Saya fans fanatik Brasil, sehingga pendapat saya tentang progres timnas Brasil dari awal pertandingan melawan Maroko, kemudian melawan Haiti, sampai hari ini progres saya melihat mengalami peningkatan. Ada peningkatan dari taktik permainan yang kami tahu bahwa kita kenal dulu Jogo Bonito atau tim Samba itu bermainnya itu sangat-sangat indah, sangat luar biasa, seperti irama, kita melakukan irama, jadi bolanya itu enak sekali dijalankan, sehingga progres saya melihat untuk timnas Brasil dia mengalami peningkatan, progresnya sangat luar biasa, apalagi ditunggangi dari pelatih yang sangat luar biasa. Kami kenal bahwa Carlo Ancelotti adalah pelatih paling banyak mempunyai piala Champions, sehingga saya yakin bahwa beberapa waktu dari babak pengisian sampai ke 32 besar, ke 16 besar, Brasil masih punya peluang besar untuk maju ke final. Apa yang jadi target saya mau katakan bahwa Neymar punya tujuan adalah akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6. Dan saya yakin bahwa itu target itu akan terjadi. Neymar akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6.
10: Di tengah persaingan yang ketat, euforia Piala Dunia 2026 di Biak Numfor terasa damai dan penuh sportivitas. Para pendukung saling menghormati meski berbeda tim kesayangan, menjadikan momen ini sebagai perayaan olahraga yang menyatukan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Papua Pegunungan kirim 6 atlet untuk berlaga pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas tahun 2026 cabang olahraga atletik di Jakarta. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Roni Hisage.
13: Berangkatkan atlet cabang olahraga atletik mengikuti kejurnas nasional seluruh provinsi.
14: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Papua Pegunungan Timotius Matuan SPD MPD mengatakan kejuaraan nasional dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 di DKI Jakarta. Dia mengatakan 6 atlet dari Papua Pegunungan yang dikirim akan mengikuti kejurnas pada kategori usia 16, 18, dan usia 20 tahun. Timotius mengatakan 6 atlet tersebut termasuk atlet nasional yang berstatus pelajar dari Provinsi Papua Pegunungan. Lebih lanjut, Timotius Matuan mengatakan kejuaraan nasional atletik di DKI Jakarta ini cukup bergengsi karena bakal diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap 6 atlet yang dikirim memberikan kontribusi yang terbaik untuk Provinsi Papua Pegunungan.
13: Nasional, seluruh provinsi yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta, itu pada tanggal 27-30. Dan kami dari Papua Pegunungan ada mewakili berangkat, yaitu 6 atlet, 1 atlet nasional kita, pelajar atas nama Lina Isabe. Yang akan mengikuti ini adalah usia U16, U18, dan U20.
14: Okay. Selain kejurnas di DKI Jakarta, Kadispora Papua Pegunungan Timotius Matuan mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan juga hendak menyiapkan atlet cabur taekwondo yang akan mengikuti kejuaraan di Jayapura, Papua, serta atlet cabur lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
2: Informasi olahraga dari Wamena tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
15: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura. Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia.

0: Ini menumbuhkan keberadaan tiak-tiak disebut sebagai pendana atau bokir poli. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, tiba saatnya kami akan hadir lewat mimbar agama Islam. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, kita akan dengarkan untuk satu mimbar agama Islam dengan judul Wanita Salihah, Istri dan Ibu Teladan dalam Keluarga dan Masyarakat, yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Haja Nurlinda Loga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail inna dina innallahil islam wal qail la ikraha fiddin wal qail ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi astapatu rabbuna rahmatan lil alamin khataman nabi uswatun lin nasi ajma'in faqala rasulillahi uswatun hasana alhamdulillah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Pada pendengar RRI dimanapun berada, kita kembali bersua dalam program Mimbar Agama Islam, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dengan tema Wanita Solihah, Istri dan Ibu Teladan dalam Keluarga dan Masyarakat. Kemudian kita berselawat kepada Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita beserta keluarga, sahabat dan umumnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji telah mempertemukan kita dalam mimbar ini yang penuh berkah, tentunya momen penting untuk menggali keteladanan daripada Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Mari merenungi salah satu peran mulia yang kita emban sebagai wanita, yaitu menjadi wanita solihah, seorang istri dan peran sebagai ibu yang menjadi teladan dalam keluarga dan masyarakat. Wanita solihah, perhiasan terindah. Wanita solihah sebagai istri taat kepada Allah dan Rasulnya serta berbakti kepada suami. Menjadi

penyejuk hati suami, kurrata ayun, dengan kelembutan, kesetiaan dan doa-doanya. Mendukung peran suami, khususnya sebagai aparat penegak hukum, apapun peran kita di masyarakat, sebagai guru, sebagai kesehatan, sebagai penyuluh, dan tentunya mampu memberikan kita ketenangan dan dorongan semangat di rumah. Itulah peran ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah." Hadis riwayat Muslim. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, wanita salihah bukan berarti wanita yang sempurna, akan tetapi wanita yang selalu berusaha taat kepada Allah, menghormati, berbakti kepada suami, dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam dan iman menjadi teladan di dalam masyarakat. Peran sebagai istri merupakan penyejuk hati suami. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-solihatu qanitatu." Maka wanita yang solih adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Qurrata ayun, penyejuk pandangan mata, yang melahirkan rasa tenang di hati. Sebagai istri, kita bukan hanya pendamping hidup, tetapi juga tempat suami pulang untuk mencari ketenangan. Terkadang, suami kita, apalagi sebagai anggota, apalagi sebagai guru, apalagi sebagai petani, dan lain sebagainya profesi, dengan beban kerja yang berat, disitulah peran kita menjadi penyejuk hati, bukan menambah beban. Jadi penyejuk hati bukan hanya soal keindahan lahiriah, tetapi ketenangan batin yang lahir dari ketaatan akhlak mulia dan doa keluarga. Peran sebagai ibu, sekolah pertama bagi anak. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Jika seorang ibu menanamkan akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, jujur, sabar, hormat pada orang tua, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abahu yuwidani au yunassirani au yumajjisani." Bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka tergantung dari kita mau menjadikan anak-anak kita di dalam kehidupannya untuk menjemput agamanya. Anak-anak tidak hanya butuh baju dan makan, tetapi juga kasih sayang, perhatian dan bimbingan akhlak serta tauhid. Mengajarkan sholat, mengingatkan adab, membacakan kisah Nabi, semua itu lebih berharga daripada mainan mahal. Jadilah ibu yang tegas tetapi lembut, disiplin tetapi penuh cinta, karena dari ibu yang soleh lahirlah generasi yang berkualitas. Mendidik anak dengan cinta dan akhlak dalam rumah tangga, sebagaimana Rasulullah mencontohkan, beliau sangat mencintai anak-anaknya. Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, adalah contoh wanita mulia. Nabi mencium cucunya Hasan dan Husain, bahkan beliau bersabda, "Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ciri-ciri wanita soleh adalah, mari kita sama-sama introspeksi diri, apakah kita sudah termasuk dalam golongan wanita soleh. Berikut ada beberapa cirinya. Pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Menutup aurat dengan baik, taat dan patuh kepada suami dalam hal yang baik, mendidik anak dengan sabar dan ikhlas, rajin beribadah dan berzikir, menjaga lisan dari ghibah dan fitnah, rendah hati dan dermawan, cukup menyambutnya dengan senyuman, menyajikan makanan dan tidak banyak mengeluh. Itu sudah bentuk dari kesolehan seorang wanita. Masya Allah. Makna dalam kehidupan, istri solehah adalah penyejuk hati suaminya, menenangkan, mendukung dan menjaga kehormatan. Anak-anak soleh juga menjadi penyejuk hati orang tuanya, taat, sopan dan berbakti. Keluarga yang taat kepada Allah adalah penyejuk hati hakiki, membawa ketenangan, bukan sekedar kebanggaan di dunia. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami menjadi teladan kesetiaan dan lembut hati. Di mana sabda Rasulullah mengatakan, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya,
dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan seorang pemimpin besar, pemimpin pasukan, nabi akhir zaman, tetapi di rumah beliau membantu pekerjaan istrinya, mencuci bajunya sendiri, menjahit sandalnya yang putus, dan tidak pernah berkata kasar kepada istrinya. Maka jika kita ingin menjadi istri soleha, belajarlah juga dari istri-istri Nabi, terutama Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah, istri yang dicintai Nabi sepanjang hidupnya. Khadijah bukan hanya istri pertama Rasulullah, tetapi juga wanita pertama yang mendukung dakwah, memberi ketenangan saat Nabi gundah gulana dan mengorbankan harta demi untuk kemajuan dakwah. Bahkan setelah Khadijah wafat, Rasulullah tetap menyebutnya, namanya mengirim makanan ke sahabat-sahabatnya Khadijah dan menangis mengenangnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Khadijah adalah, jadilah istri yang mendukung suami dalam kebaikan, jadilah istri yang tenang bukan mudah marah, jadilah istri yang tulus bukan penuh tuntutan. Menjadi wanita soleha di zaman sekarang adalah meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kita. Jadikan ini semua menjadi menata hati kita di rumah tangga, dan kita menjadi peran kita sebagai istri di dalam masyarakat maupun di dalam rumah tangga kita. Para pendengar dimanapun berada, menjadi wanita soleha adalah bukan sesuatu yang instan, tetapi jika kita perjuangkan sedikit demi sedikit, tidak harus sempurna, tetapi kita terus berproses. Mulai dari hal kecil, bangun lebih pagi, sholat tepat waktu, menyambut suami dengan senyuman, memeluk anak setiap hari, dan menjaga lisan dari hal yang sia-sia. Insya Allah, dari rumah yang dipenuhi wanita soleha akan lahir generasi yang bertakwa dan negara yang kuat. Baik, sebagai penutup, mari kita selalu menjadi hamba-hamba yang taat, yang selalu dicintai oleh anak-anak kita, selalu dicintai oleh keluarga kita. Mencintai artinya kita mencintai seluruh yang ada di dalam lingkungan kita, ya, baik masyarakat kita. Berilah kita kesabaran dan keikhlasan di dalam kekuatan dan menjalani peran kita sebagai istri. Maka kita selalu berdoa kepada Allah untuk mampu membimbing anak-anak kita ke jalan yang benar. Rabbana faghfir lana wali walidayna warzuqna amalan saliha khalisan liwajahikal karim wa khatimin lana bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sekilas informasi dari rri.co.id Jayapura, UNICEF perwakilan Papua dan Papua Barat melatih sekitar 250 kader posyandu untuk memperkuat layanan gizi ibu dan anak di kota Jayapura. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan posyandu sebagai layanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat. Nutrisi Officer UNICEF perwakilan Papua dan Papua Barat Dwi Kristanto mengatakan pelatihan juga diikuti tenaga puskesmas, peserta dibekali keterampilan pengukuran antropometri, plotting kurva menuju sehat, serta edukasi penggunaan buku kesehatan ibu dan anak. Menurutnya posyandu menjadi pintu masuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Peningkatan kualitas layanan diharapkan memperkuat deteksi dini masalah kesehatan dan gizi di masyarakat. Ia mengatakan kader posyandu juga memiliki peran melakukan kunjungan rumah apabila balita tidak hadir saat kegiatan bulanan. Kunjungan tersebut bertujuan mengetahui kondisi anak dan memberikan rujukan ke puskesmas bila ditemukan risiko masalah gizi. Pelatihan ini merupakan bagian dari program dukungan UNICEF yang berlangsung sejak Agustus 2025 hingga Agustus 2026. Kegiatan dilaksanakan di 6 kelas yang tersebar di Jayapura dan memudahkan akses para kader mengikuti pelatihan. Salah seorang kader posyandu Wadang Bulan, Susan Vele, mengatakan pelatihan membantu meningkatkan pengalaman kader baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelas-kelas informasi dengar kami sampaikan ke ruang dengar Anda terkait UNICEF Lati 250 kader posyandu tingkatkan layanan gizi ibu dan anak di Jayapura.

Ya, sekelas informasi lainnya terkait BRI salurkan bantuan nutrisi dan sanitasi lewat program Genting di Papua. Bank Rakyat Indonesia BRI Regional Office 18 Jayapura mendukung percepatan penurunan stunting di Papua melalui program gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting. Dukungan tersebut diwujudkan melalui bantuan nutrisi, sanitasi, dan edukasi kesehatan bagi masyarakat. Regional CEO BRI RO 18 Jayapura Fami Rahendas mengatakan program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia mengatakan BRI bersama BKKBN Papua menyalurkan bantuan di Jayapura berupa renovasi fasilitas air bersih dan sanitasi. Selain itu, BRI juga memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan nutrisi keluarga sasaran serta edukasi kesehatan, gizi, dan pencegahan stunting. Menurut Fami, penanganan stunting memerlukan sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat. Melalui program Genting, BRI ingin ikut menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Itulah sekilas informasi kami lansir di rri.co.id Jayapura.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, sekilas informasi dari rri.co.id Gorontalo terkait Presiden Prabowo Subianto menegaskan petani dan nelayan merupakan tulang punggung Republik Indonesia. Menurutnya, peran mereka telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pernyataan itu pendengar disampaikan Presiden saat menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Dan kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 10.000 petani dan nelayan, 100.000 petani dan nelayan dari seluruh

Pemerintah berkomitmen menjaga capaian tersebut secara berkelanjutan. Presiden menegaskan swasembada pangan harus dijaga melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi. Ia optimis Indonesia dapat menjadi salah satu lumbung pangan dunia. Sementara itu, pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan berbagai kebijakan pemerintah telah mempercepat proses pangan nasional. Menurutnya capaian tersebut juga meningkatkan kesejahteraan petani. Amran mengatakan FAO menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga diproyeksikan memiliki stok beras terbesar keempat di dunia pada periode 2026 hingga 2027. Segala informasi ini kami lansir dari rri.co.id Gorontalo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, sekilas informasi dari rri.co.id, biak masyarakat adat Sufior Barnapa menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 6 poin mendukung terhadap rencana pembangunan bandar antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Aidoran Das KKB SM Jalur 2 Biak pada Rabu 24 Juni 2026. Pernyataan sikap dibacakan oleh Samuel Kapiterau selaku menanuir Sufior Andei di hadapan masyarakat adat dan sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, masyarakat adat menegaskan dukungan terhadap pengembangan bandara antariksa sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahwa berdasarkan sejarah, fakta hukum adat dan dokumen-dokumen yang sah, orang tua dan para leluhur kami telah melaksanakan musyawarah adat serta mengambil keputusan secara kolektif sejak tahun 1980 untuk menyerahkan sebagian wilayah adat guna mendukung kepentingan pembangunan nasional. Penyerahan tersebut dilakukan secara sadar, sukarela, dan melalui mekanisme adat yang berlaku serta dituangkan dalam berbagai dokumen resmi seperti surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat, surat pengakuan hak kepemilikan, berita acara penyerahan, dan dokumen-dokumen lain yang menjadi bagian dari proses hukum dan administrasi pada masa itu. Dan untuk sementara Ketua 1 Dewan Adat Kankai Karkara Biak Suprimangun Imianus Wakman menilai hal tersebut penting disampaikan kepada masyarakat dan berharap kehadiran badan antariksa ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan selanjutnya diakhiri dengan penandatanganan bersama pernyataan tersebut oleh para menanir, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh muda, dan tokoh masyarakat. Itulah pendengar sekelas informasi yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda, masyarakat adat Sufior Barnapa sampaikan 6 poin pembangunan bandar antariksa. Kami lansir dari rri.co.id.

Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Tiba saatnya mendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wirakuti. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Nah, beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO pun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara menerima PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari KOMDIG, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Pajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Bosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
13: sebelum lunas? Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Itu ada beberapa yang konstitur, kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oke.
20: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusuh ya. Jadi dimanfaatkan rusuh itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Dia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
21: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
22: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk kedepannya.
21: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: The next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
21: Terutama ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karsmaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara

0: Tempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, pendengar di mana-mana Anda berada, tentunya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah tadi kita telah ikuti bersama untuk penyampaian warta berita ya dengan Pro 3 Jakarta. Tentunya kami temani sejenak lewat musisi-musisi mancanegara untuk di malam ini. Selamat malam tentunya semuanya. Semoga saja Anda semuanya dapat menikmati suasana santai di malam ini. Dan kiranya juga tentunya untuk Anda tetap akan terus setelah bersama kami. Dan nanti di pukul 22 mini drama akan mengudara untuk Anda.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya benar, tiba saatnya mini drama mengudara untuk kebersamaan ini dengan judul terberdaya Jebakan Digital yang diproduksi RRI Fak Fak. Untuk itu mini drama ini hadir dalam kebersamaan kita di malam ini.

0: Ya ampun, ini benarkah?
1: Lina, kok kenapa?
0: Romi, coba aku lihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Itu rezeki kawan, selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
0: Itu dia, macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini, lengkap sekali nih. Dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
0: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga kah? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
0: Tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali mo.
1: Lebih baik kau cek dulu, jangan mudah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
0: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
0: Oke. Astaga.
1: Kenapa lagi?
0: Ya ampun, sepuluh saldo berkurang, Romi, 5 juta.
1: Serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
0: Terang dikirim uang nih.
1: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
0: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tidak boleh kasih ke siapapun.
0: Aduh, buru bagaimana sekarang?
1: Kau sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kau rekening itu.
0: Baru hubungi ke mana? Saya tertudung pun nomor.
1: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan toh.
0: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
0: Rasa bodoh sekali ye. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sapuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
0: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan mudah? Padahal ku seingatkan saat tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
0: Ternyata sepenting itu,
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong desa ketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
0: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
0: Nyeri, sama macam su takut pakai internet, kah?
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
0: Romi.
1: Lina. Tumben tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
0: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
1: Pasti ada yang salah, Pak.
0: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Kau kan teman baru.
1: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
0: Era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

dewa musisi-musisi legend di dalam kebersamaan kita malam ini. Baru saja trio ambisi ya, bisa kau harus memilih. Bahkan selain itu ada beberapa musisi-musisi legend juga, Obi Mesak, Ernie Johan, dan juga The Black Brothers akan mengudara. Bahkan Kusplu sampai Tintara Bile akan hadir dalam kebersamaan kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda yang selalu tetap bersatu bersama kami, perlu Anda ketahui, untuk pertama kalinya pendengar dalam sejarah peringatan kemerdekaan, masyarakat dilibatkan menentukan logo resmi HUT RI. Pemerintah ini membuka ruang pendengar bagi kita semuanya melalui mekanisme polling yang berlangsung secara nasional. Bahkan langkah tersebut menjadi upaya untuk menghadirkan peringatan kemerdekaan yang lebih inklusif dan partisipatif. Nah, polling pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini dibuka sejak 24 Juni 2026. Dan kita sebagai masyarakat dapat memberikan suara hingga 28 Juni 2026 melalui laman resmi Presiden RI. Melalui mekanisme tersebut, pendengar, kita semuanya berkesempatan menentukan identitas visual peringatan kemerdekaan tahun ini. Nah, informasi mengenai pemilihan logo disampaikan pemerintah itu melalui kanal resmi Kepresidenan Republik Indonesia. Bahkan program tersebut merupakan bagian dari sayembara nasional yang melibatkan desainer dari berbagai daerah. Ada sebanyak 124 karya tercatat mengikuti proses seleksi sebelum memasuki tahap penilaian akhir. Dari ratusan karya yang masuk, 5 desain terbaik berhasil lolos proses kurasi. 5 finalis merupakan karya desainer grafis Indonesia dari berbagai wilayah Nusantara. Mereka berasal dari Surakarta, Padang, Denpasar, Malang, Batam dengan konsep yang berbeda. Nah, setiap desain ini mengusung tema resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Tema tersebut adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menjadi semangat utama presiden tersebut pesan tersebut, pendengar, maksud kami, ini diharapkan mampu merefleksikan arah pembangunan dan persatuan Indonesia. Pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dan di mana pemerintah juga ingin memastikan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Melalui partisipasi publik, semangat kebangsaan ini diharapkan tumbuh lebih kuat di masyarakat. Kehadiran polling publik juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kreativitas para desainer Indonesia. Karya yang terpilih nantinya akan digunakan sebagai identitas visual resmi peringatan kemerdekaan. Nah, logo tersebut akan hadir dalam berbagai kegiatan nasional sepanjang rangkaian HUT RI. Dan selain memberikan suara, kita sebagai masyarakat juga berkesempatan memperoleh sejumlah hadiah menarik. Hadiah tersebut meliputi undangan upacara detik-detik proklamasi hingga souvenir resmi HUT RI. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pendidikan bagi peserta terpilih yang mengikuti polling. Program ini menjadi babak baru dalam pelaksanaan peringatan kemerdekaan Indonesia yang lebih terbuka. Partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Lantas bagaimana untuk tata cara polling logo HUT ke-81 RI? Jangan kemana-mana, saat lagi kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Siapa tahu Anda ingin mengikuti polling tersebut.

Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin mengikuti polling logo resmi HUT ke-81 RI maksud kami, di mana masyarakat dapat membuka link resmi di https://logohutri, tulisan huruf kecil semua dan disambung, baru titik Istana Presiden, tulisan semuanya bersambung ya, dan titik go.id. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengikuti polling logo resmi HUT ke-81 RI, Anda bisa membuka link resmi https://logohutri.istanapresiden.go.id. Semuanya huruf kecil ya. Terus selanjutnya, Anda bisa scroll laman tersebut ke bawah untuk menemukan kandidat logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Setelah itu, Anda dapat klik tombol rincian detail pada card desain logo untuk mempelajari filosofi desain dan implementasi

Anda. Nah, itulah pendengar, untuk Anda yang ingin mengikuti ya sayembara untuk polling logo resmi HUT ke-81 RI, Anda bisa tentunya menjadi bagian untuk menentukan logo mana yang akan digunakan oleh pemerintah nantinya dalam HUT RI ke-81. Dan bagi Anda yang memilih, Anda juga mempunyai kesempatan tentunya. Ada beberapa hadiah yang akan diberikan, bahkan sampai diundang ya. Ada yang diberikan bantuan pendidikan dan masih banyak souvenir-souvenir lainnya yang bertemakan HUT RI ke-81 ya, untuk berbagai jenis hadiah atau souvenir yang diberikan bagi Anda yang beruntung tentunya. Dan siapa tahu ya, Anda bisa menjadi bagian yang diundang nantinya untuk mengikuti upacara kepresidenan atau mendapatkan hadiah berupa ya biaya pendidikan mungkin. Siapa yang tahu ya, namanya juga rezeki ya. Tidak akan kemana, rezeki tidak akan tertukar ya. Baik pendengar, itulah ya sekilas informasi tentunya untuk Anda yang ingin mengikuti polling logo HUT ke-81 RI yang dimana telah dibuka. Dan ini kesempatan tentunya untuk Anda. Ini sekilas informasi nih untuk Anda yang sambil menikmati kebersamaan ini lewat ruang rindu ya. Tidak ada salahnya kami share bagian ini. Siapa tahu Anda berminat untuk mengikuti polling logo HUT ke-81 RI.

Iya, tentunya masih bersama kami di Ruang Rindu setelah menikmati kehangatan lagu Teluk Bayur dari Ernie Johan yang mengisahkan kerinduan pada kampung halaman dan orang-orang tercinta. Kita beralih pada sebuah lagu yang tak kalah menyentuh perasaan juga. Kerinduan memang sering hadir tanpa disadari. Terkadang seseorang baru menyadari arti kehadiran orang yang dicintai ketika jarak atau perpisahan mulai memisahkan. Nah, perasaan itulah yang diangkat dalam lagu Tak Sadar Hadirmu yang dinyanyikan oleh Tommy Wijaya. Lagu ini tentunya bercerita tentang penyesalan dan kesadaran akan pentingnya seseorang yang selama ini selalu ada namun kurang dihargai. Dengan lirik yang penuh makna dan nuansa melankolis, lagu ini menjadi pengingat bahwa kehadiran orang tercinta adalah anugerah yang patut disyukuri selagi masih bersama. Selamat menikmati Tak Sadar Hadirmu dari Tommy Wijaya. Semoga menjadi teman setia di malam yang penuh kenangan.

Iya, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lebih 3 menit untuk Indonesia Timur. Jazz musik menemani kembali untuk membuat suasana istirahat Anda lebih nyenyak lagi, dan tentunya untuk kita semuanya, paling tidak untuk selalu mengontrol anggota keluarga kita, apalagi di jam-jam seperti ini waktunya sudah berada di rumah, agar kiranya beristirahat, bangun pada esok hari dengan penuh sukacita, ya, beristirahat. Dan adapun yang menjalankan tugas aktivitas aparat keamanan, selamat malam semuanya, semoga dapat berjalan untuk kegiatan di malam ini pekerjaannya. Begitu pula juga untuk dinas kebersihan Kota Jayapura yang biasanya malam-malam seperti ini menjalankan tugas hingga esok pagi membersihkan Kota Jayapura, ya, selalu jaga kesehatan. Tuhan berkati untuk setiap usaha dan kerja Anda, siapapun yang bekerja di malam ini pastinya. Dan begitu pula juga tentunya selamat malam untuk para tenaga medis yang biasanya malam seperti ini menjalankan tugas piket mungkin hingga esok hari, ya, semoga dapat melayani dengan ketulusan, dengan penuh semangat juga. Untuk Anda yang bekerja di malam hari, pastikan untuk dapat terus memperhatikan kondisi kesehatan, karena para pekerja malam ini cukup berbeda, ya, siklus atau ya siklus alamiah tubuh kita yang bekerja di malam hari sangat berbeda di waktu siang pastinya. Terima kasih kami ucapkan tentunya untuk Anda yang juga tetap terus setia bersama kami di Prosadari Jayapura. Kita akan nikmati beberapa musisi-musisi mancanegara lewat jazz musik yang hadir.

Iya, mendengar di mana pun Anda berada, akhirnya tuntas sudah untuk kebersamaan kita di malam ini. Mengingat waktu yang membatasi kita, tentunya kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi pada esok hari di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita di siang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Darling, kiss me.

Gelar Proklama 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Proklama 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Bersama kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga ada rekan Mansa. Kami temani Anda pendengar sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan menghadirkan nuansa religi Kristen sebagai awal jumpa kita dalam paket acara Day Part pertama edisi Sabtu 27 Juni 2026. Rangkaian berita-berita dan informasi akan menyemarakkan suasana pagi hari Anda sambil mengawali jumpa kita untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, dan kidung-kidung pujian pun akan kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di nuansa pagi Kristen. Tertawa baik untuk kesehatan yang akan disampaikan oleh Pendeta David Yowie. Oke, pendengar, shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua.

Shalom, selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia. Bersyukur berterima kasih kembali lagi bersama dengan kami dalam renungan pagi Advent bersama dengan saya Pendeta David Yewe. Sebelum kita akan mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami bisa ada hari ini karena Tuhan. Berkati kami di pagi hari ini, kami mau dengar renungan pagi. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia, renungan pagi kita pada saat ini berjudul Tertawa Baik untuk Kesehatan Anda. Saya ulangi lagi, judul renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tertawa Baik untuk Kesehatan Anda. Ayat tema terambil dari Amsal pasal 17 ayat 22, ayat yang sudah sering kita dengarkan bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ulangi lagi, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mungkin Anda telah mendengar beberapa pernyataan yang salah di bawah ini yang mungkin membuat Anda di dalam buletin gereja Anda. Jangan biarkan kekhawatiran membunuhmu. Gereja membantu Kamis malam. Makan potluck dahulu, doa dan pengobatan kemudian. Bagi Anda yang punya anak dan belum mengetahuinya, kami punya ruang anak-anak di lantai bawah. Para wanita di gereja telah membuang segala jenis pakaian dan mungkin itu masih ada di ruang bawah gereja pada hari Jumat. Pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda gagal menemukan humor dalam pengumuman ini, mungkin Anda mengalami masalah yang serius. Karena dalam pengumuman di atas ada berbagai macam permainan kata yang membuat kita merasa lucu dan tertawa. Karena hampir tidak ada sistem tubuh Anda yang tidak terstimulasi oleh tawa yang baik, tertawa bermanfaat bagi seluruh sistem melalui pelebaran, peningkatan aliran darah. Ketika Anda menghirup udara dalam jumlah besar, maka itu akan menciptakan aliran oksigen yang tinggi dan kaya dalam darah. Terkadang aliran ekstra ini akan membuat wajah Anda memerah dan Anda akan merasa penuh dengan segar. Saat Anda tertawa, tekanan darah dan detak jantung Anda meningkat seperti saat Anda berolahraga. Jadi ketika kita tertawa, maka tekanan darah dan detak jantung akan meningkat. Itu sama seperti ketika kita berolahraga. Tetapi setelah tertawa mereda, maka baik tekanan darah maupun detak jantung kembali ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan sebelum Anda memulai tertawa. Menurut salah satu pakar bidang humor, total tertawa Anda sehari harus setidaknya 15 tawa per hari atau Anda akan tergolong kekurangan tertawa. Survei yang mengatakan bahwa diwajibkan kepada kita semua bahwa kita harus tertawa paling kurang ada 15 kali. Jika lebih rendah daripada itu, maka kita dinyatakan kurang tertawa. Pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, pastikan ketika kita akan menjalani hari ini, pastikan bahwa kita menikmati hari ini dengan tertawa, bercanda bersama dengan keluarga, anak-anak dan istri, karena ini akan menolong kita untuk meningkatkan kesehatan kita. Pernahkah Anda tertawa sampai pinggang Anda sakit? Pengalaman seperti itu memberi arti baru dari pepatah lama, tanpa rasa sakit tidak ada pencapaian. Ketika diafragma Anda berkonsentrasi, hal itu menimbulkan reaksi berantai dalam tubuh Anda, mengguncang perut Anda dan organ vital lainnya sehingga memperlihatkan pijatan internal. Ada yang menyebutnya jogging internal. Tersenyum sebanyak-banyaknya. Alkitab mengingatkan kita bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amsal pasal 15 ayat 13. Kemudian Fred Allen pernah menyindir, adalah buruk untuk menahan tawa. Itu kembali ke bawah dan menyebar pinggul Anda. Mungkin dengan latihan yang cukup, Anda bisa mengidentifikasikan dengan Freddy. Kecil dimarahi oleh guru tiga kali karena tertawa terbahak-bahak ruang kelasnya. Guru, jawab Freddy,
dengan nada yang minta maaf, "Saya sebenarnya tidak bermaksud demikian. Saya hanya tersenyum lebar dan senyum saya pecah." Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, renungan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa mari kita menjalani kehidupan dengan hati yang gembira, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan merasa terbeban, iri hati kita buang. Menikmati kehidupan dengan canda dan tawa, maka itu akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita setiap hari. Sudahkah Anda tertawa sebanyak 15 kali hari ini? Jika tidak, biarkanlah senyummu pecah dan tuailah hasil berupa kesehatan yang baik. Pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, awali hari kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita untuk menikmati segala kehidupan dengan rasa syukur dengan apa yang kita miliki. Jangan lupa untuk tertawa di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini adalah doa dan harapan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk organ-organ tubuh yang terkait satu sama lain yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk anjuran kesehatan ajari kami sebagai manusia menikmati kehidupan dengan tertawa, bahagia, bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah kami penuhi dengan rasa tertawa, bersyukur dengan berkat yang Tuhan kasih. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

kita. Baik sederhana, sudah terlihat, tetapi itu pasti punya makna. Karena dengan kita tertawa, kita happy, kita merasa

benci. Kemudian dengan tertawa, tersenyum, maka kita akan menghadirkan aura-aura bahagia kepada orang yang ada di samping kita semuanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama kami yang bertugas dari jam 5 tadi pagi. Saya Mbak Ida dan juga rekan Mansa. Kami masih tetap setia sampai jelang pukul 11 siang. Dan kita masih jelang hadirnya sang matahari pagi, ya, sunrise pagi yang begitu indah, ya, bisa Anda saksikan dimanapun berada. Terkadang sunrise ini hadir dengan diawali kabut awan, ya, tebal yang serasa kita di atas negeri, di atas awan. Seperti contohnya yang ada di ada di Kilo 9, ya, di Tanjakan Afri, ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang warta berita Fajar Papua dan masih melengkapi renungan pagi bersama Pendeta.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gempa dan tsunami, Stasiun Geofisika Angkasa Pura dan BPBD Provinsi Papua melakukan uji coba aktivasi sirene tsunami setiap bulan berjalan, memastikan kondisi sirene dalam keadaan maksimal, serta mengukur jarak bunyi terdengar hingga radius 300 meter.
1: Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes.

Jangan panik bila mendengar sirene jika tidak ada gempa, karena tengah diadakan uji aktivasi tsunami agar masyarakat mengenali sistem peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Bila gempa terjadi, informasi peringatan dini akan disebar melalui media informasi yang akurat dari BMKG, dan sirene akan dibunyikan secara terus-menerus. Segera lindungi diri.

keluarga Anda dari runtuhnya bangunan atau menuju ke tempat aman dan tinggi, menjauhi pantai, perairan, dan sungai. Salam selamat dan sejahtera.

Saudara pendengar, dari sebuah persembahan yang menceritakan tentang Yotefa yang ada di tengah-tengah kita di Kota Jayapura, yang sudah dinyanyikan oleh Hans Rayer dan diciptakan oleh Bung Ricky Hai. Kemudian saudara pendengar, selepas itu kita nikmati dari Teluk Yotefa, kita menuju ke Pantai Besci, di mana Pantai Besci menceritakan tentang keindahan pesisir pantainya yang terbentang dari pasir dua ya, sampai menuju ke beberapa tempat.

sudah melakukan aktivitas yang tentunya dapat menghasilkan sesuatu berkat bagi keluarga. Pokoknya kami ucapkan mama adalah mama terbaik bagi keluarga. Oke pendengar, 7 menit lagi kita akan jelang pukul 6 pagi dan persiapan menuju Warta Berita Fajar Papua. Bisa Anda dengarkan secara langsung di frekuensi kesayangan kita 96.97.6 dan Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube di RRI Channel

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua. Sari berita penting, Polda Papua ungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi, potensi kerugian negara ratusan juta rupiah. Pemerintah Provinsi Papua perkuat kolaborasi percepatan pencegahan stunting melalui gerakan orang tua asuh. Itulah dua topik utama yang kami rangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Dan saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Ditreskrimsus Polda Papua berhasil mengungkap dua kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Jayapura dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua melalui Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu berhasil mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan juga niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten dan Kota Jayapura. Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan ribuan liter BBM bersubsidi yang diduga akan digunakan untuk kepentingan usaha ilegal dan diperjualbelikan kembali secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Papua dalam mengawal distribusi bahan bakar minyak bersubsidi agar lebih tepat sasaran serta mencegah adanya kerugian negara. BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang berhak menerimanya. Untuk itu, aparat kepolisian akan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Untuk kasus pertama berhasil diungkap pada Jumat 12 Juni 2026 yang lalu sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Timur di Jalan Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Saat itu petugas menghentikan sebuah mobil double cabin yang mengangkut 25 jerigen berisi sekitar 875 liter solar bersubsidi. Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi berinisial P tidak dapat menunjukkan dokumen resmi berupa delivery order atau DO. Hasil penyidikan mengungkapkan bahwa BBM bersubsidi tersebut akan digunakan untuk menunjang aktivitas pertambangan ilegal di distrik Sekanto, Kabupaten Kerom.
3: Total sebanyak 875 liter, tujuan BBM ini akan dibawa ke daerah Asopura, distrik Sekanto, Kabupaten Kerom, dikendarai oleh terlapor berinisial P. Setelah diinterogasi, tidak dapat menunjukkan dokumen, sehingga diamankan dan dikembangkan rencananya BBM akan digunakan untuk operasional tambang ilegal. Adapun BBM ini diperoleh dari hasil pengetapan oleh terlapor yang selanjutnya disimpan di rumah terlapor dan juga semua barang bukti sudah kita amankan dan kita sita berikut dengan buku catatan sekaligus satu unit kendaraan berikut STNK-nya. Dan juga seluruh barang bukti biosolar dan juga jirigennya.
2: Sementara itu, untuk pengungkapan kedua dilakukan pada Jumat 19 Juni 2026 di Kompleks Permata Indah, Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas menemukan aktivitas pemindahan BBM bersubsidi jenis biosolar dan minyak tanah dari sebuah rumah ke dalam dump truck yang akan digunakan untuk mendistribusikan BBM tersebut ke Kampung Ruja, Kampung Benawa, hingga ke Kabupaten Yalimo untuk selanjutnya diperjualbelikan kembali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan pemilik BBM berinisial KR beserta barang bukti berupa 4.220 liter solar bersubsidi dan 1.415 liter minyak tanah serta satu unit dump truck sebagai sarana pengangkutan.
3: Tim Subdit Tipiter ini melakukan penyelidikan menemukan satu buah mobil truk yang bergerak menuju salah satu perumahan di Komplek Permata Indah 3 di daerah Koya, sebuah rumah penampungan BBM. Di sana dilakukan penggeledahan, penindakan, dan ditemukan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya biosolar dan minyak tanah. Adapun dari hasil penindakan dimaksud, berhasil diamankan dan disita satu unit mobil truk, kemudian 17 drum plastik warna biru biosolar, 2 drum plastik warna biru BBM minyak tanah, 21 jerigen ukuran 35 liter BBM biosolar. Seluruh barang bukti ini dengan total kurang lebih 4 ton 220 liter biosolar dan minyak tanah kurang lebih 1 ton 445 liter.
2: Lanjut Kombes Pol Rama Samtama Putra, atas perbuatannya itu, para terlapor akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Ancaman hukuman bagi pelaku berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak sesuai dengan kategori 5. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua perkuat kolaborasi percepatan pencegahan stunting melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kolaborasi percepatan pencegahan stunting melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang diluncurkan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Jayapura. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengatakan, pencegahan stunting menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya intervensi harus dilakukan sejak 1000 hari pertama kehidupan, karena masa tersebut sangat menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.
5: Kita sama-sama tahu Bapak Presiden Prabowo Subianto punya cita-cita mulia mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi anak-anak yang hari ini hadir di sini diharapkan nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bagaimana caranya? Salah satu dari astacita, yang di astacita keempat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita ingin agar sumber daya manusia kualitasnya lebih baik lagi. Dan ini tidak akan mungkin tercapai jika anak-anaknya masih stunting. Itu sebabnya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi sangat penting. Karena pencegahan stunting itu sangat efektif dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan.
4: Sementara itu penjabat sekretaris daerah Papua Christian Soilait mengatakan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting terus menunjukkan perkembangan. Pada tahun 2025, jumlah orang tua asuh mencapai sekitar 1.900 orang, melampaui target 1.027 orang.
6: Data yang kami peroleh tahun ini, tahun 2025 itu BKKBN itu justru mereka melampaui target. Karena dari data yang harus mereka dapat 1027, ternyata mereka tembus sampai dapat 1900. Tahun 2026, ya kita tepuk tangan untuk itu dulu. Kemudian tahun ini, itu mereka mentargetkan dapat 1600 orang. Sampai dengan bulan Juni ini sudah tembus 422 orang kuasa. Saya pikir ini masih bisa diperoleh sampai dengan akhir.
4: Dalam kesempatan yang sama, BRI Regional Office 18 Jayapura menyatakan dukungannya melalui bantuan pemenuhan nutrisi bagi keluarga berisiko stunting, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, serta edukasi kesehatan dan gizi. Regional CEO BRI 18 Jayapura, Fahmi Rahendas, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Fahmi, penanganan stunting memerlukan sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat. Melalui program Genting, BRI ingin ikut menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura berhasil gagalkan upaya peredaran 1,6 kg ganja di Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 1.644 gram atau sekitar 1,6 kg dalam sebuah operasi penegakan hukum yang dilakukan di kawasan BSG, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial JH berusia 33 tahun yang berstatus sebagai warga negara Papua Nugini. Tersangka ditangkap setelah tim Opsnal Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran ganja di wilayah BSG dan sekitarnya. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan, berbekal informasi tersebut, tim Opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 2 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, tim Opsnal berhasil mengamankan seorang pria beserta barang bukti berupa ganja kering siap edar. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 62 bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja. Barang bukti tersebut disimpan dalam sebuah tas ransel hitam yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan barang haram tersebut. Lanjut AKP Febri Pardede, dari hasil penyidikan sementara, tersangka mengaku memperoleh ganja tersebut dari seorang warga PNG berinisial M. Barang tersebut rencananya akan diedarkan di kota Jayapura dengan harga Rp500.000 per bungkusnya.
7: Sekitar pukul 2.30 pagi, itu bertempat di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Kita berhasil mengamankan satu orang berinisial JH, laki-laki, umur 33 tahun, berkewarganegaraan Papua Nugini. Untuk modus operandi yang bersangkutan, kedapatan membawa barang bukti berupa narkotika, golongan 1 jenis ganja, berat bersih 1.644,76 gram, lebih dari 1,5 kilo. Adapun modus operandi yang bersangkutan berdasarkan pengakuan pelaku, dia hendak menjual ganja tersebut di sekitaran kota Jayapura dengan harga satu bungkus plastik ini kisaran Rp500.000. Kemudian yang bersangkutan mengakui untuk ganja ini diperoleh dari PNG.
2: Ditegaskan AKP Febri Pardede, Polresta Jayapura Kota akan terus meningkatkan pengawasan dan peningkatan terhadap berbagai bentuk peredaran gelap narkotika, khususnya yang melibatkan jaringan lintas negara. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolresta Jayapura Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Warta Berita pagi ini sedang Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Papua bentuk gerakan Sisali untuk mempercepat cakupan imunisasi anak. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua membentuk gerakan Sisali atau Semua Ikut Selamatkan Anak Lengkapi Imunisasi untuk mempercepat cakupan imunisasi anak melalui kolaborasi lintas sektor. Gerakan tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF Perwakilan Papua di Jayapura. Staf ahli Gubernur Papua Matias Mano mengatakan masih banyak anak di Papua yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap, terutama di wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Menurutnya, rendahnya cakupan imunisasi tidak hanya dipengaruhi ketersediaan layanan kesehatan, tetapi juga faktor akses, edukasi, kepercayaan masyarakat, dan dukungan berbagai pihak.
3: Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa imunisasi bukan semata-mata program dinas kesehatan. Imunisasi adalah gerakan sosial kemanusiaan yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para kader posyandu, tenaga kesehatan, relawan, dan penggerak masyarakat yang selama ini bekerja keras. Mereka adalah garda yang menjaga masa depan Papua.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua, Berry Wopari, mengatakan imunisasi merupakan tanggung jawab bersama karena mampu melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui vaksin. Pihaknya berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperluas jangkauan imunisasi hingga ke kampung-kampung dan meningkatkan perlindungan kesehatan bagi anak-anak di seluruh Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dan saudara pendengar, kita simak berita dari Kota Emas Mimika. Pemerintah Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, memperlengkapi sebanyak 231 ketua RT yang baru terpilih dengan wawasan peraturan perundang-undangan guna melancarkan tugas dalam pelayanan publik. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
4: Ratusan ketua RT di distrik Mimika Baru yang barusan terpilih mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan guna memperlengkapi wawasan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan, program pembangunan, serta pelayanan publik dari tingkat distrik, kelurahan, hingga RT. Bupati Mimika Yohanes Retop dalam sambutannya oleh Asisten 1 Ananias Faot di acara Jumat 26 Juni kemarin di Aula Kanguru SP2 menegaskan sosialisasi ini penting mengingat perkembangan pembangunan dan dinamika sosial masyarakat Mimika yang semakin kompleks sehingga para ketua RT harus mempunyai pedoman dan rambu-rambu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat.
5: Kita menyadari bahwa perkembangan, pembangunan, dinamika sosial dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut adanya pemahaman yang baik terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Pemahaman tersebut menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, harmonis, serta berkeadilan.
4: Sebelumnya, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlin Temorubun, menjelaskan sebanyak 231 ketua RT yang baru terpilih akan menjalani evaluasi setelah 6 bulan bertugas. Bila berkinerja kurang, maka diberi kesempatan selama 6 bulan. Bila tidak ada perubahan, maka harus siap untuk diganti. Atas kerja-kerja para ketua RT, pemerintah Kabupaten Distrik Mimika Baru memberikan dana insentif dibayarkan per triwulan. Para ketua RT terpilih diminta berperan aktif sebagai penghubung informasi pemerintah sampai ke warga di akar rumput, serta menjadi teladan dan pelayan masyarakat, sekaligus menjaga komunikasi, koordinasi, dan kerjasama pemerintah dan masyarakat yang baik di lingkungan masing-masing. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita-berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, suasana pagi hari Anda masih ditemani oleh program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saat ini pendengar, waktu sudah jam 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang sedang memanfaatkan Arena Car Free Day atau di kompleks ya, mungkin sedang berolahraga di kompleks perumahan Anda ya, lumayan kan bareng tetangga dan juga bareng orang-orang kesayangan Anda yang ada di rumah. Murah meriah, tidak harus menuju ke Jembatan Merah Yotefa dalam aktivitas Car Free Day yang tentunya harus dengan melihat budget ya, karena memang banyak yang ditawarkan ketika kita menikmati aktivitas hari libur.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Ya, bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya kerugian materi karena rumah dan harta benda lain hangus terbakar, namun juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Simak dan ikutilah langkah-langkah ini.

dengan adanya perubahan cuaca di pagi hari ini, saudara pendengar, dan tadi sudah kita nikmati kutung gujan damu dari miliknya Irwansyah. Ini meledak dari Diana.

saudara pendengar, muka mu manis seperti furtang kecap apa gula sirup ABC. Oke, sudah menghibur semua pendengar dimanapun Anda berada. Itu dari Bams ya. Mukamu manis seperti gula, lemon, kecap, furtang silut abis. Baik pendengar, sambil kita nikmati satu persembahan Dul Sumbang dan Nini Karlina. Waktu masih menunjukkan pukul 6 lewat 49 menit waktu Indonesia.

Saudara-saudara masih kenalkah diri Anda karena keseriusan Anda mengikuti jalannya Piala Dunia semalam sehingga kurang ada tidur yang baik ya. Jadi akhirnya sekarang ya sudah mulai blank-blank ya, atau mungkin sudah mulai rasa-rasa ngantuk. Jadi tetap ya semangat, nanti kan hari ini adalah hari libur. Jadi setelah Anda selesai mengikuti segala sesuatunya baru, Anda bisa balas dendam untuk apa? Tidur ya. Baik, sambil kita menikmati suasana pagi, matahari pagi yang sangat cerah untuk wilayah Kota Jayapura, Papua dan

Fenomena lagu yang mengingatkan kita kepada kenangan waktu kita masih bujangan, masih muda dulu, ketika kita naksir seseorang, kemudian duduk di pinggir pantai dan Abang Dul Sumbang menyanyikan beberapa lagu-lagu yang tentunya mengingatkan kita kepada siapa dia sebenarnya yang ada di hati kita, termasuk juga tadi ya, ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, itu cinta kita berdua tetap pasang sayang. Nah, oke, oh tidak terasa 5 menit lagi mendengar, kita akan masuk pada pukul 7 ya, dan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta akan segera kami relay jam 7 pagi.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton,

Saudara pendengar, sudah pukul 7, tapi kurangnya sekitar 3 menit lagi, belum pas ya. Pada pukul 7 pagi, masih jam 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Walaupun 2 menit lagi kita akan simak warta berita dari Pro3 Jakarta. Saya dari studio, dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, pengen menyapa ini untuk adik cantik kami ya, untuk kebanggaan keluarga yang saat ini tengah dalam persiapan untuk bertanding siang ini di kelas senior kejuaraan Taekwondo Tyres Championship 2026 ya. Selamat buat Mekaila Madina Putri Anli atau Lala mau bertanding siang ini, dan mudah-mudahan dukungan dari mami tercinta, dukungan dari semua keluarga yang tentunya dalam doa, mudah-mudahan Lala bisa sukses ya dalam mengikuti kelas senior kejuaraan Taekwondo Tyres Championship 2026 di Gor APO Cendrawasih Jayapura.

0: bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, salah satu peserta program SPPI KDKMP 2026 yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465 pada 25 Juni 2026. Almarhum mengalami kelelahan, keluhan kesehatan berupa sesak nafas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun pada sore hari, kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. S. Nawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Sebelum mengikuti program, almarhum telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan. Kementerian Pertahanan bersama dengan penyelenggara pendidikan telah memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal, serta membantu memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis bagi peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran atau tracing terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Tiga Hakim Mahkamah Pidana Internasional, ICC, mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan tersebut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Washington kepada para hakim dan personil ICC. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di Manhattan dengan alasan sanksi itu melanggar hukum dan mengancam independensi peradilan. Ketiga hakim tersebut berasal dari Kanada, Uganda, dan Benin. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 26 Juni 2026. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan tim futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 6 Nation. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 24 Juni tersebut menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan kesarasehan kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus
2: Mendikti ITB. Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan bahwa sarasehan kebangsaan KSTI 2026 memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Prof. Brian mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi kunci, khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Ia menjelaskan sarasehan kebangsaan tahun ini mengangkat tema strategi Kementerian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, di mana tema tersebut sejalan dengan arahan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung, di kampus ITB pada Agustus 2020. 1945. Pada saat itu, Bapak Presiden juga langsung membuka acara KSTI di kampus ITB. Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema.
2: Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran penting ilmuwan dan guru besar dalam membangun bangsa dan dapat menempatkan sejumlah profesor di posisi-posisi kunci dan menentukan arah pemerintahan.
3: Bangkit, negara mau maju memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas.
2: Brian mencontohkan sejumlah kolaborasi yang telah berjalan sejak KSTI 2025, mulai dari pengembangan genom pertanian dan varietas unggul, di mana teknologi pengolahan sampah, riset bensin sawit, pengembangan kompor listrik, riset vaksin TBC, hingga penguatan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, peneliti dari berbagai perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan industri garam, kapal nelayan listrik, konsep hunian vertikal, serta proyek giant seawall, hingga pengembangan industri semikonduktor nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Dinas SDM Jawa Timur menegaskan kejadian tersebut merupakan permasalahan distribusi. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun Solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Afta Budin Rijaluzaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
5: Pengiriman sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Tidak tentu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana pusat-pusat, kemarin kami sudah koordinasi di Kementerian dan kita tunggu sampai lambat 1 Juni nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum statement dulu masalah yang emang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di lambat pusat. Gitu ya.
4: Sementara itu, Aris, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
6: Malamnya juga ngilam ya, antri panjang sampai sore.
7: Dua setengah jam pak ya antrinya?
6: Kalau di ngilam 3 jam.
7: Apa kepada pemerintah?
6: Ya, seperti biasa aja, normal ya.
4: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ali Hasana melaporkan.
0: Upaya mengurangi gagal panen di tengah perubahan iklim, pemerintah Kabupaten Jombang menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP bagi petani. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi OTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
9: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini, yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
8: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang swasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
10: Kita sudah bisa swasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan, selama 10 tahun impor. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi. Betul-betul terpenuhi. Ya kalau bisa untuk apa impor? Beras kita sudah lebih. Ini baru NK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. NK pertama belum NK kedua nanti. Jadi sebulan lagi NK kedua. Ya, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang MK kedua ini?
8: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan OTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arum Suma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kalangan petani di Klaten menyambut serapan gabah oleh Bulog cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering giling atau GKP. Data serapan Bulog Surakarta untuk wilayah Klaten mencapai 10.600 ton lebih. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92.000 ton Solo Raya.
12: Kalangan petani di Klaten menyebut gembira Bulog Surakarta telah melakukan serapan gabah petani terus-menerus. Ketua Sanggar Kebangsaan Klaten, Wardiono, mengatakan untuk musim tanam kedua kali ini serap gabah petani oleh Bulog dinilai cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen GKP, meskipun masih kalah dengan swasta.
13: Alhamdulillah, untuk musim tanam ini serapan gabah di Bulog bagus, Mas. Mungkin bukan hanya Bulog ya, Bulog malah kalah dengan swasta ya. Jadi banyak petani itu yang sampai ngijon masih belum cuaca sudah ditawar sama bakul-bakul itu.
12: Wardiono menyebut panen padi sekarang ini dinilai juga cukup bagus karena meskipun sudah musim kemarau namun masih terjadi hujan sehingga air masih mencukupi. Sedangkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten, Marianto, mengatakan harga pembelian Bulog Rp6.500 dinilai cukup baik dirasakan oleh petani secara umum meskipun di lapangan harus berkompetisi dengan pembeli swasta.
14: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah. Di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
12: Sementara pimpinan Bulog Surakarta Nanang Haryanto mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah Solo Raya termasuk di Klaten. Total penyerapan gabah yang dilakukan di wilayah Klaten lebih dari 10.600 ton, setara beras atau sudah mencapai 77% dari target tahun 2026.
11: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini, total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93.000 ton ya.
12: Pihaknya cukup optimis target 93 ribu ton beras tersebut akan dapat tercapai 100% di akhir tahun 2026. Ditambahkan pula, dengan semakin masifnya penyerapan gabah tersebut, Bulog Surakarta juga memperkuat atau menambah gudang untuk ketahanan stok. Tidak hanya di Solo Raya, akan tetapi di Indonesia. Bulog Surakarta memiliki 9 pergudangan untuk penyimpanan beras. Se-Solo Raya bahkan kini menambah 14 gudang sewa yang tersebar di sejumlah tempat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan selengkapnya.
15: Mintanya ke Menko lagi, salah-salah. Minta ke Menko itu salah. Harus benar minta ke Menteri.
16: Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium tersebut dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Kabupaten Banyumas. Komitmen disampaikan Muhaimin saat membuka kawasan pemberdayaan di kawasan wisata Pereng, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Kamis petang. Menurut Muhaimin, usulan pembangunan laboratorium muncul setelah dirinya menerima berbagai masukan dari para penderes, pelaku usaha hingga pemerintah Kabupaten Banyumas. Selama ini, proses pengujian kualitas dan sertifikasi gula kelapa kristal yang menjadi syarat ekspor masih dilakukan di laboratorium yang berada di Eropa karena Indonesia belum memiliki fasilitas serupa. Muhaimin menjelaskan pembangunan laboratorium tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 8 miliar rupiah.
15: Tapi saya optimis ya, kalau suara ekosistem dan potensi berbasis sumber daya alam ini didengar dengan baik. Pak Presiden adalah satu-satunya presiden mencari jalan baru ini dibanding 25 tahun terakhir kita ini.
16: Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Siti Mukarromah, menyambut langkah Menko PM yang mendorong pembangunan laboratorium gula kelapa kristal di Banyumas. Menurut perempuan yang akrab disapa dengan Mbak Irma ini, keberadaan laboratorium akan semakin membantu para penderes, eksportir maupun pemerintah daerah dalam memastikan kualitas produk gula kelapa kristal yang dipasarkan ke mancanegara.
17: Nira gula kelapa itu tentunya bagian dari salah satu potensi adanya sumber ketahanan pangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui Kabupaten Banyumas. Jadi yang saya pernah terupdate terakhir itu sekitar 28 sampai 29 ribu petani penderes nira kelapa itu ada di Kabupaten Banyumas.
16: Saat ini di Banyumas tercatat sekitar 30 perusahaan eksportir gula kelapa beroperasi di Banyumas. Produk gula kelapa kristal atau gula semut asal Banyumas telah menembus berbagai negara dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika serta penguatan pemberantasan narkotika di Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan selengkapnya.
18: Ya, terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas.
19: Menyambut Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika dan memperkuat upaya pemberantasan. Kondisi geografis Sumatera Utara yang memiliki banyak jalur masuk dinilai rentan menjadi pintu masuknya peredaran narkotika. Bobby meminta seluruh pihak untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah peredaran narkotika di Sumatera Utara.
18: Yang terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat. Nah, ini kan bisa dua kemungkinan bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di Sumatera Utara. Karena kita masih peringkat pertama, berarti harus lebih ekstra lagi, harus lebih ketat lagi. Kita tahu letak geografis kita juga sangat gampang di dimasukin, dari luar juga gampang, pelabuhan jalur-jalur tikusnya, tinggal bagaimana informasi yang sudah ketahui ini jangan didiemin aja, hanya tahu tapi tidak ada makan aksinya.
19: Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebut pihaknya akan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. BNNP Sumut berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan peredaran gelap narkotika serta mencegah munculnya pengguna baru di wilayah Sumatera Utara.
20: Inilah komitmen kami, dan kita semua berkomitmen tentunya seluruh aparat penegak hukum untuk berkolaborasi, bersinergi, dan melakukan dan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara.
19: Tema peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 yang diterbitkan BNN mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Melalui tema ini, pemerintah ingin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak serta remaja melalui upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi yang berkesinambungan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Sementara itu, Balai Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Berikut laporan selengkapnya Irwan Aulia Rahman.
21: Kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat.
22: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang jatuh pada 26 Juni 2026. Kepala BNN Kabupaten Bangka Hariansyah mengungkapkan berbagai kegiatan tersebut dibagi dalam Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Peringatan Hani tahun ini juga lebih difokuskan menyentuh lapisan masyarakat langsung.
21: Akan melaksanakan kegiatan Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika.
22: Selain itu, BNN Kabupaten Bangka juga akan menggelar patroli bersama Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babin Kantipmas. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bangka juga telah memasang media luar ruang berupa spanduk yang berisi ajakan dan semangat masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Olivia warga Sungai Riat mengungkapkan, pada peringatan HANI 2026 ini, para orang tua harus lebih peduli lagi memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
23: Harus dimulai dari rumah ya, kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih sampai sebenar-benarnya pulih gitu.
22: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia Pusaka mengantarkan kita pada menit ke-31 dari pukul 7 pagi, dan kita sudah berhasil mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Oke, saudara pendengar, sesaat lagi kita akan mengetahui bagaimana perkembangan cuaca terkini langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura yang akan kami hubungi di 08 12 4806 480, ya. Masih di sini untuk berita-berita terupdate yang kami hadirkan lewat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berlambat-lambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
0: Ya, saudara pendengar belum tersambung ya bersama laporan dari prakiraan cuaca yang coba kami hubungi namun belum terkonek dengan baik, mungkin karena kesibukan untuk mengolah dan menginput data terkait dengan bagaimana cuaca terkini. Kami nanti akan coba untuk kembali menghubungi BMKG Wilayah 5 Jayapura untuk info terkini terkait dengan cuaca di edisi hari Sabtu, tepatnya di tanggal 27 Juni 2026.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak. Tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai

0: Pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Saudara pendengar, hidup cuma satu dari persembahan Tofu menemani suasana santai Anda di edisi hari Sabtu. Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan info harga sembako untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya untuk pertanggal 27 Juni 2026.

Baik pendengar, harga sembako untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya kami terima dari Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Ayo kembali, semua ikuti irama. Untuk harga beras, saudara pendengar, dibanderol Rp15.000 per kilogramnya, Rp20.000 per kilogramnya untuk insert betek dan Rp99.000. Untuk di Pasar Yotefa, kalau di Megawayana Rp12.800 dan Rp18.500 serta Rp19.000. Untuk daging ikan dan telur, daging sapi impor Rp190.000 di Hipermart Abang, Rp175.000 di Mega Wayana. Daging sapi lokal Rp140.000 di Pasar Yotefa. Kemudian ayam ras boiler antar pulau Rp50.000 di Pasar Yotefa. Kemudian untuk ayam kampung per ekornya Rp150.000 di Pasar Yotefa. Di Saga AB, untuk yang kemasan es, ayam kampung bisa didapat per kilonya Rp52.000. Kemudian untuk udang, Rp169.000 di Mega Wayana, Rp72.900 di Pasar Hamadi. Ikan cakalang Rp70.000 di Pasar Yotefa, ikan kembung Rp40.000 di Pasar Yotefa, kemudian ikan ekor kuning Rp150.000 di Pasar Ramadi dan di Pasar Yotefa Rp63.000. Ayam ras dan ayam kampung masing-masing dibanderol Rp43.000 per kilogramnya dan per butirnya Rp5.483. Kemudian kita beralih ke sayuran, komoditi, bunga kol, Rp87.000 di Hipermart AB dan Kota, Rp40.000 di Hamadi. Untuk kol, Rp43.900 di Hipermart Kota dan Hipermart AB, Rp28.000. Untuk buncis, Rp42.900 di Hipermart Kota dan Hipermart AB. Kentang, Rp35.000. di Mega Wayana dan Rp21.000 di Pasar Yogyakarta. Untuk tempe, saudara, Rp23.960 di Hipermart Kota, Rp10.000 di Pasar Yogyakarta, dan tahu Rp15.600 di Hipermart Kota, dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah terdengar? Tidak terasa, kita sudah berada pada pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Masih melanjutkan harga pasar yang ada di meja redaksi. Kalau tadi ada beberapa komoditi ya, seperti sayuran. Kini saudara, untuk perbumbuan bawang merah per kilogramnya Rp83.000 di Permarkota dan AB. Kemudian bawang putih Rp60.000 di Pasar Yoteva. Kemudian cabe merah besar Rp151.000 di Permarkota dan AB. Cabe merah keriting Rp125.000 dan cabe hijau Rp179.000 di Hipermarkota dan cabai rawit Rp144.900. Kemudian tomat Rp99.000 di Saga AB. Garam cap kapal Rp6.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Kemudian untuk minyak goreng di Banrol rata-rata harga termahal itu Rp26.000, Rp23.000 dan Rp27.000 itu menyangkut tentang Bimoli, Sania dan Tropical. Untuk yang lebih murah ya bisa Anda dapatkan di Pasar Yoteva, di Saga AB beda-beda sedikit ya, Rp18.000, Rp23.000 dan Rp22.000. Kemudian untuk gula premium Rp22.000 per kilo, tepung kiloan Rp18.000 di Pasar Yoteva, tepung premium Rp16.000 di Pasar Hamadi, dan untuk mie instan rata-rata Rp4.000, bila agak miring bisa didapatkan Rp3.190 dan Rp3.200 di Hipermarkota dan Hipermart AB. Demikianlah informasi kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa dijalankan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki

sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saudara pendengar, tidak terasa kita sudah berada pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kita simak warta berita yang kami relay dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Kanan dari Darwin Nunes, Unai Simon, lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan di Spanyol. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah...
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.